0: Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami yang dah di tempat kerja. Terima kasih. Mereka tak sabar nak tersenyum-senyum bila mendengar pantun daripada rakan-rakan sahabat pendengar setia Radio Klasik. Telefon Nazura sekarang ni 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jemari, tak payah pakai mic. Suaranya dah berdengung. Dah ada dengung-dengung dekat situ. Baik, macam mana pantunnya Jemari?
1: Itu boleh. Okey. Pergi ke kedai membeli charger, beli juga si buah pinang, beristirahat di rumah sahaja. Kerana itulah kita rasa tenang.
0: Tak keluar ke?
1: Keluar juga, tapi kalau macam hujung minggu tu kan kita lebih selesa dekat rumah, tempat apa, tempat adik-adik macam tu, lagi seronok.
0: Kalau keluar selalu pergi mana?
1: Kita biasa kalau keluar pergi ke bandar, macam beli pergi shopping ke, beli barang-barang ke. Kalau macam ada duit lebih tu, barulah kita pergi bercuti.
0: Yalah, orang Johor kata bandar. Orang kata muar. Lagi?
1: Tawa. Kalau lapar.
0: Kalau selimut apa? Gobo?
1: Gebo.
0: Itulah.
1: Kalau lemari, robok.
0: Gerobok kan? Bahasa orang Johor kan? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Ada yang telefon Nazrul nombor 3. Nazrul tak boleh jawab nombor tu. Dia ada dua talian saja, 03-2282-4505 dengan 03-2282-2484. Kan? Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Azura.
0: Selamat pagi.
2: Haji Mansur dari Kuantan.
0: Haji Mansur, salam perkenalan.
2: Dah kenal lama dah.
0: Ya ke? Tapi jarang-jarang lah telefon.
2: Yalah, kan? Bagilah peluang orang lain pula. Orang bosan pula.
0: Haji Mansur ni 8 bulan sekali, setahun sekali.
2: Ya, betul.
0: Tahun lepas je sekali dia telefon.
2: Oh, ingat saya.
0: Yelah, Haji Mansur, Kuantan. Baik, Azura nak dengar. Haji, macam mana pantunnya?
2: Okey, pantun saya berbunyi, jalan-jalan di tepi pantai. Singgah duduk memotong kuku. Di anjung rumah tempat bersantai. Radio Klasik, peneman diriku.
0: Di anjung rumah
2: Ya. Yeah.
0: Dengar pakai radio kecil ke pakai telefon? RTM klik tu.
2: Saya pakai radio lama lah. Orang lama ni, orang klasik pakai radio lama-lama lah. Radio yang ada keset-keset tu.
0: Oh, radio yang besar tu?
2: Taklah besar. Panggil apa?
0: Mini kompor?
2: Wi-Fi benda yang ada keset. Yang ada masuk keset tu.
0: Sampai sekarang ni masih
2: tapi
0: boleh guna
2: keset tu, keset tu dah tak boleh guna Zura. Radio je boleh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ni Azriza Azame, sayup kedengaran azan subuh. Mari solat di surau kampungku. Tenang fikiran, rehatkan tubuh. Damai laut tempat dituju. Satu lagi yang terakhir ni daripada Abdullah Ajib. Bila hendak pergi ke Palung, di pasar besar membeli topi. Terasa aman memancing di Kelong sambil berbual menghirup kopi. Azra rasa talian kita hanya berfungsi satu sajalah. 03-2282-4505. Yang satu lagi talian tu mungkin ada masalah. Yang lain telefon lah. Satu talian ni saja, 03-2282-4505. Kita nak dengar Iramli, Rindu Kasih dan juga Lina Kamsan. Selepas itu, Pesanku, sajian klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.14 minit pagi. Telefon Nazura satu-satunya di talian 0322824505. Rebut-rebutlah dekat situ. Hanya satu talian saja. 0322824505. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Haji Halimah.
1: Ya.
0: Masih baik dapat.
1: Betul lah tu.
0: Baik, macam mana pantunnya Azura nak dengar ni?
1: Patutnya macam ni eh. Pagi hari ke warung Pak Mahat. Nak membeli kuih sarapan. Kalau nak bersantai atau berehat, datanglah saja ke pantai mesing atau air papan.
0: Cantik dia punya. Pasir putih.
1: Ya betul, dah beral.
0: Dah halus pasir tu.
1: Ya betul lah, cantik pandangan dia. Nampak pulau-pulau macam.
0: Rugi mereka tidak ke sana eh.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telefon Nazura. Satu-satunya talian itu 0322824505. Kena ambil giliran 0322824505. Ini daripada Abang Mak Rock. Jalan jauh makan angin, lepas pandu rehat di paguh. Isteri menyolek depan cermin, sambil solek makan gaduh. Terakhir, halo Radio Klasik, selamat pagi. Lepas tu hanya satu talian saja 0322824505. Satu tu je. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Jasli.
2: Kalau Azura pilih lagu memang perhati sedap. Nak lagu apa tu, teng ketetang teng tu.
0: Memang Lili, itu Lili Suryani.
2: Satu tu ulang tahun tu. Apa tu kan satu lagi sedap juga tu.
0: Gile-gile lah asyik lagu ulang tahun yang tu. Bosan nanti orang.
2: Memang sedap. Sekarang apa menepi Azizah apa Yaakob tak ada lagi ke?
0: Azizah Yaakob apa ni dia kerja-kerja penerbitan.
2: Padahal suara dia tak ada lagi jadi DJ.
0: Dia rehatlah pula. Saya nak cakap je. Jadi dia buat kerja-kerja penerbitan sekarang ni, Cik Jasli.
2: Dia kalau jadi DJ, suara dia berlagu. Berirama.
0: Berirama dia.
2: Dia cakap.
0: Cik Jasli suka berirama. Saya, ya? Silakan.
2: Bunga melati, bunga cempaka, bunga raya merah melambai. Sekali-sekala rehatkanlah minda. Pergilah berkunjung ke tepi pantai.
0: Sedap pantun tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum wabarakatuh. Ni Kak Nani Ani. Kata apa ni? Kepekan membeli selasih singgah di tepi kali. Duduk rehat lepas letih. Nikmati damai, sejukkan hati. Kita nak dengar lagu daripada Persembahan Rosiah Cik. Sekejap lagi Air Mata Hati. Kita ada Kembara Warung Sederhana ni. Kita nak dengarkan bersama. Lepas tu telefon Nazura. Satu-satunya di talian 0322824505.

Bersama kami melalui pantun di Klasik. Telefon Nazura sekarang ini 0322-824505. Atau bolehlah cuba kalau yang kedua ni dapatlah. Tapi macam tak dapat je. 0322-822-2484. Temanya ialah tempat rehat dan tempat santai. Sebenarnya kadang-kadang Azura terlepas banyak juga yang hantar menerusi FB Radio Klasik ni kan. Kadang-kadang sampai marah-marah diorang kenapa Azura tak baca. Ini Taha Abu. Cik Taha Abu dia kata, jangan tertinggal kasut sepatu. Kalau berenang, santai terpukau. Tinggalkan sebentar hutan batu. Tenangkan jiwa di pantai, bukit dan bukau. Ini daripada pendengar kita seterusnya, daripada siapakah? Lehan Lekar. Lehan Lekar, membeli rantai bukanlah mudah. Hendak dibawa ke tengah bandar, berehat di pantai sungguhlah indah sambil menghirup udara yang segar. Dari Kabung, Sarawak. Saya boleh cuba telefon Azura ya. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi. Saya tak tahu kenapakah dengan talian ini. 0322-824505. Hanya satu talian itu saja 0322-824505. Bukan tak perlulah telefon yang kedua lagi. Telefon satu saja 0322-824505. Nanti cuba lagi yang lain. Kita dengar Axels dengan Akulah Kekasihmu, juga Kamalia Latif, Cinta Setia.

0: Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. Halo, Radio Klasik, selamat pagi. Mana ni? Kenapa tak jawab? Kenapa dah tekan-tekan? Halo, Radio Klasik, selamat pagi. Ada tak?
1: Hello.
0: Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
1: Nak buat pantun.
0: Siapakah namanya?
1: Mat.
0: Cik Mat dari mana?
1: Daripada Perak.
0: Perak tu besar dekat mana? Dekat Adok Pongsu ke? Makan serai. Tak berapa jelas.
1: Nak buat pantun.
0: Silakan.
1: Buah pepaya, buah ciri. Izin dengan saya, buah pantun sendiri. Anak ikan, anak sendiri. Saya ini kampung sendiri.
0: Saya ini apa?
1: Kampung sendiri.
0: Kampung sendiri. Ya, itulah dia. Sebut sekali lagi kampung mana?
1: Kampung Ungkup.
0: Ungkup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Telefon lagi Azura. Satu je talian ini. 0322-8245-05. Kalau tak dapat tu boleh hantar menerusi FB eh. Ini Jamaliah Amy dari Lubuk Pedati Baling Kedah. Dia kata, sungguh sedap kuih dangai. Juga capati hidangkan sekali. Duduk beradab tepi sungai. Tenangnya hati bersama suami. Ada satu lagi pantun yang Azra tengok ni. Yang dah hantar. Ni Mas Armin. Makan nasi berulam petai, sambal belacan dihidang bersama. Berehat sejenak di tepi pantai, menikmati pemandangan, indah suasana. Kita dah dengar lagu The Mercies. Sekejap lagi OG Dato' Ahmad Daud dan juga AB Saiful Rela menanti. Nasib Jejaka, sajian klasik.

Raja Gelasir menggamit kerangai ini Pak Long Krau. Lama sudah tidak kupandang. Mana emas, mana suasa. Pondok kecil di tengah bendang, angin berhembus. Sepoi bahasa. Itu kata Pak Long Krau. Sedap juga Pak Long Krau punya pantun. Ini daripada Pak Cik Azizman. Pagi-pagi.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau tak, munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, melalui tekun, melalui nabi, apa sahaja mudah. Kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya undang-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober tatkala kita umumkan pelajaran negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fatlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejuaraan Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke skor akhir di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama kelab division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
5: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
4: Babas biryani mix memang terbaik.
5: Babas. Lencah.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.18 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan jangan lupa ya, malam ini 9.15 minit malam kita ada Gitar Pujaan Klasik. 10 lagu yang bertanding. Manakah lagu yang akan terkeluar minggu ini? Kalau lagu yang tangga 9 dan juga 10 secara automatiknya akan terkeluar dan tidak ada dalam carta pada minggu yang ke-35 ya. Jadi minggu ini minggu yang ke-34 dan siapakah yang menjadi juara? Adakah seperti bulan minggu lalu Mengharap Kasihmu daripada Latif Ibrahim? Adakah beliau kekal menjadi juara untuk minggu seterusnya malam nanti? Itu saudara kena nantikan. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Dato' Francisca Peters hadiah dan berhibur sejenak dengan Onci Dialova. Semuanya bersama kami. Saji.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia Flybeats, lagunya Kenangan Lalu. Sudah pun 9.53 minit pagi. Sekejap saja lagi saudara akan bertemankan Hazwani Zakaria yang akan menemani saudara sehinggalah pukul 2 petang nanti menerusi Melodi Klasik. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi hari Isnin. Batik canting pasar payang, selendang sutera, kain rambu, rehat jiwa, kasih sayang, redup bawah pohon jambu. InsyaAllah kita akan bersua lagi bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kial. K-I-A-L. Kial. Kial adalah gerakan tangan atau badan sebagai isyarat untuk menggambarkan sesuatu perbuatan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar pendengar Radio Klasik yang setia mendengarkan kami ketika ini? Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Alhamdulillah sekarang dah pun 10.04 pagi. Apa pun terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai, rakan tugas Azura Lisa Aziz yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi dan waktu ini 10 pagi hingga 2 petang selama 4 jam Wani pun menemani saudara yang mungkin sedang memandu, hati-hati memandu kan, yang sedang bekerja sambil mendengarkan Radio Klasik. Terima kasih, kami amat hargai juga yang berehat di rumah, mengemas, memasak, menjaga cucu, ataupun mungkin waktu ini rasanya tengah termenung, banyak perkara yang dipikirkan. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara, apa jua keadaan saudara ketika ini. Saudara, ada satu perkara kadang-kadang kita lupa. Lupa apa tu Wani? Kata-kata ni mungkin hanya keluar beberapa saat, tapi kesannya boleh tinggal dalam hati seseorang bertahun-tahun. Orang tua berpesan, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Jadi sebelum kita berbicara, fikirkan hati orang keliling. Jangan kerana marah sesaat, kita melukakan hati seseorang yang selama ini mungkin begitu ikhlas menyayangi kita, menghargai kita. Tapi kerana kata-kata yang mungkin kita tanpa sedar dapat mengguriskan perasaannya. Luka di tubuh mungkin sembuh dengan masa, saudara. Tetapi luka yang ditinggalkan oleh kata-kata kadang-kadang mengambil seluruh usia kita untuk dilupakan. Jadi kalau boleh hari ini, ungkaplah kata-kata yang tidak menyakitkan hati. Kita sebarkan senyuman, kita titipkan salam dan kita buat seseorang rasa dihargai. Jadi Wani menemani saudara dengan lagu-lagu dan melodi-melodi indah pilihan hati. Inilah Melodi Klasik, Radio Klasik. Lagu untuk pembukaan, nyanyian Serambi, Dato' Ramli Sarip. Terus bersama Radio Klasik.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Lagu Jamilah baru sahaja Wani siarkan untuk saudara. Tajuknya Jamilah dan dinyanyikan oleh Jamal Mirdan. Waktu ini saudara dah pun 10.19 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami. Dan waktu ini Wani nak menyapa rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami 0135656128. Terima kasih. Seawal pagi lagi terus menghantarkan kiriman WhatsApp, mungkin Wani boleh menyapa satu persatu namanya, insyaAllah. Dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada Pak Long Krau yang berada di Bentong Pahang. Dia tanya, "Assalamualaikum Wani ke tu?" Ya, Wani kat sini menemani sehingga 2 petang nanti, insyaAllah. Okay? Baik, seterusnya kita ada Cik Hamidi Nur yang berada di Alor Pongsu. Juga ada Kak Ruzita Abdullah, Cik Nur Malamat yang berada di Pulau 3 Parit Perak. Juga ada Cikgu Norzali Ahmad Alusta Kedah. Terima kasih Cikgu yang dengarkan kami waktu ini. Juga ada Kak Salmah Ahmad Bani yang berada di Pontian Johor. Cik Nin Banjari. Ada juga Cik Ha. Cik Ha tengah layan Radio Klasik dalam kereta ni katanya. Nak memandu ke mana lah tu. Apa pun didoakan semoga selamat sampailah Cik Ha ke destinasi yang hendak dituju. Juga ada Aboh dari Aboh Kasim Pekan Pahang. Terima kasih Aboh. Dengarkan Radio Klasik ketika ini. Juga ada Kak Idok Maimun, Pak Kadok di Sarawak. Ada Cik Makrok 60 Sen, Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu Sabah. Ada Kak Wan Noriza, Cik Osman Jaya Kesuma, Cik Muhammad Isa Wahid yang sedang berniaga waktu ini, yang berada di Pokok Sena Kedah. Kak Min Rahim JB. Ada juga Kak Muzila, Kak Hamida. Tak nyatakan nama. Oh, Kak Anum. Kak Anum dari Banting, Selangor. Ada Cik Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban. Ada Kak Longri. Ada juga pendengar kita yang berada di Brunei Darussalam. Ima namanya. Terima kasih banyak-banyak. Sedang lunch time katanya. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Juga ada Atih Yaakob, Kak Azizah yang berada di Pendang. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami. Kami amat menghargai kesetiaan saudara yang menghantarkan kiriman WhatsApp waktu ini. Dan insyaAllah Wani akan menyapa nama-nama saudara yang mungkin nak hantarkan gambar menu juadah untuk tengah hari ini. Makan apalah tengah hari ini. Nak kongsikan boleh. 0135656128. Ayuh kita berhibur dengan lagu Maharaja. Nyanyian Ramlah Ram. Menyusul selepas itu ada lagu Jikalau Abang Merindu. Jangan rindu-rindu. Ini ada kat sini. Menemani selama

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan ini, tajuknya Kuutuskan Doa. Lagu ini tahun 1979, nyanyian kumpulan Black Dog Pun. Lama tak dengar lagu ni kan. Kuutuskan Doa, utuskanlah doa buat insan-insan yang tersayang. Kalau tak sayang pun kena utuskan doa lah kan. Sama-sama kita berdoakan yang terbaik untuk orang keliling kita. Kalau kita nampak orang keliling kita berada dalam kesusahan, walaupun kita tak dapat nak menghulurkan bantuan, secukup sekadar untuk doa sahaja. Mungkin dalam kita perjalanan kan, kita tengok ada berlaku kemalangan dan sebagainya, kita utuskan doa pun dah cukup memadai rasanya, supaya sentiasa dipermudahkan segala urusan. Itulah antara harapan mereka juga, semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Contohnya, kalau kita dalam pemanduan, kita nampak orang yang dalam kesusahan, mungkin penunggang motosikal yang tayarnya bocor, jauh lagi perjalanan nak ke bengkel mencari-cari siapalah yang akan memberi bantuan, terutama ketika berada di lebuh raya, highway kan, jauh untuk sampai ke bengkel. Orang nak memberi ataupun menghulurkan bantuan pun fikir, kalau berhenti kat sini mungkin membahayakan keselamatan dan sebagainya. Kalau kita mungkin dalam keadaan laju, pemanduan yang dalam laju, cukup untuk kita mendoakan semoga ya Allah hantarkanlah segala jenis bantuan ataupun rezeki, dipermudahkan segala urusan. Tambah-tambah lagi kalau sekarang ni waktu tidak menentu, hujan dan sebagainya. Okey, sama-samalah kita mendoakan kesejahteraan penunggang motosikal, pemandu-pemandu yang sedang memandu waktu ini, dan yang berada di rumah pun kadang-kadang bila keseorangan dalam rumah ni, tak ada siapa-siapa yang menemani, ada juga kadang-kadang titik terendah rasa memerlukan bantuan. Doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan saudara. Baiklah, saudara yang mungkin belum lagi ikuti frekuensi ataupun media sosial kami, platform kami di TikTok dan juga Facebook, jangan lupa untuk sama-sama membuat carian Radio Klasik. Waktu ini Wani buat live di TikTok Radio Klasik, jadi mungkin nak dengar ataupun nak tahu siapakah umpunya di sebalik suara. Kalau selalunya mendengar je kan suara ni di Radio Klasik, tapi nak tengok penyampai ni klasik ke tidak. Jadi jangan lupa untuk sama-sama ikuti TikTok Radio Klasik, dan waktu ini Wani sedang buat live di TikTok Radio Klasik, dan insyaAllah kejap lagi Wani nak intai-intai rakan-rakan yang berada di Facebook Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama rantai zaman. Waktu ini dah pun 10.45 minit pagi dan seketika kita bersama-sama Puan Nurul Ain Abdul Razak menerusi rancangan tajaan untuk bercerita mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Dewi Wani?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Puan Ain sihat hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Wow, ceria suaranya dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat buat semua pendengar Radio Klasik yang saya kasihi. Apa khabar pagi ni yang sedang memandu? Hati-hati di jalan raya, yang sedang bersiap nak pergi kerja, semoga dipermudahkan urusan. Yang duduk santai minum kopi pagi tu, jangan lupa dengar sampai habis sebab pagi ini kita nak borak tentang satu perkara yang dekat dengan kita semua. Bulan Kemerdekaan. Tuan-tuan dan puan, tak lama lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan negara kita. Bila dah masuk bulan Ogos ni kan, memang terasa suasana merdeka. Calung gemilang mula berkibar di rumah, di kedai, pejabat dan kenderaan. Tapi saya nak tanya, bila kita nampak bendera Malaysia berkibar, apa yang kita rasa? Mungkin ada yang terus teringat zaman sekolah kan, dulu-dulu bila bulan merdeka je kita sibuk buat perbarisan. Ada yang kena pakai baju ikut warna calung gemilang, ada yang menyanyi lagu patriotik sampai hafal. Sekarang bila dikenang

0: biasa baru nak berubah. Dan bercakap tentang menjaga kesihatan, saya nak kongsikan satu minuman yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pearl 5. Pearl 5 ini merupakan minuman kesihatan yang menggabungkan sarang burung walik, buah delima, buah rozel dan madu dalam satu botol berisi padu 325 ml. Satu botol Pearl 5 ni dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri-seri dan rasa lebih sihat dari dalam lah. Dan yang paling penting, Pearl 5 ni selamat diminum. Sebab Pearl 5 ni ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putra yang memang betul-betul jaga kualitinya. Anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Jadi bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Pearl 5 ni, saya suka sebut macam ni tau. Kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Dan Pearl 5 ni datang bukan nak ganti ubat, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan kita ni secara lembut dari dalam. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit. Ada yang batuk, ada yang sesema, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi, bila kita amalkan Pearl 5 ni secara konsisten, insyaAllah badan jadi lebih kuat. Daya tahan pun lebih baik. Tak adalah asyik ulang-alik ke klinik, betul tak? Pearl 5 ni lah bantu top up nutrisi semula jadi dalam badan kita. Jadi, sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Dengan keadaan cuaca kita ni kan sekarang yang kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan tak menentu, jangan lupa minum air yang secukupnya. Seterusnya, bila sebut pasal kesihatan zaman sekarang, ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil, kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun. Kalau dibiarkan nanti berlarutan, dengan amalkan Pearl 5, insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh kita. Lancarkan peredaran darah, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paraf gula kita. Sebab itu ramai yang jadikan Pearl 5 ni ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Lepas tu, untuk yang ada masalah sakit sendi, ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Pearl 5 ni kan, sistem peredaran darah jadi lebih lancar, sendi pun cukup oksigen dan nutrisi, jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Bila sendi ringan, kita pun mudah nak buat kerja rumah kan, nak solat pun lebih selesa, nak layan cucu ke hulu hilir pun tak semput dah. Lepas tu, kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit. Sembelit ni, kalau dibiarkan berlarutan, boleh jadi punca kepada macam-macam penyakit lain. Ada yang perut jadi keras, nak ketandas pun terpaksa duduk lama-lama. Ada yang sampai rasa sakit kepala. Sebab apa? Sebab toksin dalam badan tak keluar dengan baik. Usus inilah pusat utama. Kalau dia kotor, penuh dengan toksin, badan kita ni cepat letih, muka pun kusam, perut selalu tak selesa. Tapi bila usus bersih, sistem pencernaan teratur, barulah badan kita betul-betul sihat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut bulan kemerdekaan, mesti kita teringat satu perkataan, merdeka. Dan sempena bulan yang penuh semangat ini, kami pun nak bagi satu kemerdekaan kepada poket tuan-tuan dan puan-puan dengan tawaran yang memang berbaloi-baloi. Kalau biasanya kita tengok harga Pearl 5 ni RM155 sebotol tau, hari ini jangan terkejut bila saya umumkan package yang kami sediakan. Package A, 3 botol Pearl 5 hanya RM100. Dan kalau anda jenis yang fikir kalau dah beli ni biarlah buat stok terus, kami ada satu lagi tawaran. Package B, 9 botol Pearl 5 hanya RM250. Dan tuan-tuan dan puan, ada satu lagi berita baik, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada di negeri mana, selagi dalam Malaysia, penghantaran kami berikan secara percuma. Dan hari ini adalah promosi terakhir untuk minggu ini. Jadi kalau memang dah lama bercadang nak order, jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan kata nanti-nanti sebab kita tak mahu untuk apa minggu depan masih dapat harga yang sama ataupun tidak. Jadi ialah masanya untuk tuan-tuan perempuan rebut cepat-cepat, WhatsApp atau terus telefon nombor HU kami 0149882436, 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Dan promosi Pearl 5 ini tamat jam 6 petang ini. Jadi cepat-cepat buat keputusan sementara masih ada ubatlah di Jawa ni. Kita berehat sebentar.
1: Baik, kita dengarkan dulu lagu Kenangan di Rantau Abang. Lagu ini tahun 1972. Terus setia bersama Radio Klasik. Dan seketika nanti kita bersama-sama Puan Ain lagi.

0: Bahan daripada Datin Rafi Ahbuang dengan tajuknya Kenangan di Rantau Abang. Masih lagi bertemankan saya Wani dan juga Puan Ain untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM. Silakan Puan.
1: Terima kasih DJ Wani dan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang tengah dengar Radio Klasik sekarang, jangan tukar siaran dulu. Kita sambung semula perkongsian kita pada pagi ini. Tapi sebelum itu, saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan untuk minggu ini sempena Bulan Kemerdekaan. Okey, harga biasa Perfa ialah RM155 sebotol. Tetapi sempena promosi Merdeka kali ini, kami sediakan dua pilihan package untuk pendengar setia Radio Klasik sahaja, iaitu package A 3 botol Perfai hanya RM100. Manakala package B 9 botol Perfai hanya RM250. Dan untuk kedua-dua package ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan perempuan memang dah lama bercadang untuk cuba Perfai, bolehlah pilih package A. Kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, package B juga tersedia dengan tawaran yang lebih murah daripada harga asal. Cuma saya nak ingatkan, promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD, tunggu barang sampai barulah bayar, okey? Baik, sebenarnya bila kita cerita pasal Perfai ni, ramai orang sangka dia macam minuman biasa aja. Tapi tidak ya, ini bukan air manis dalam botol biasa tu. Ini kita formulasikan khas, betul-betul kaji dan gabungkan bahan-bahan terbaik supaya setiap teguk tu bagi kesan untuk kesihatan menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu aja. Kita tak buat Perfai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak, remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan Perfai. Sebab itu saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Tak perlu ubat pelik-pelik pun, kadang pada kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Itu yang kita bawakan dalam Perfai, bukan air biasa tapi parti yang padat dengan khasiat. Baiklah tuan-tuan perempuan, sebelum kita berpisah, saya ingatkan sekali lagi tentang promosi sempena Bulan Kemerdekaan yang kami sediakan untuk anda. Harga biasa Perfai ialah RM155 sebotol tau. Tetapi hari ini anda boleh dapatkan package A 3 botol Perfai hanya RM100, atau package B 9 botol Perfai hanya RM250. Yang lebih menariknya, penghantaran percuma tau untuk kedua-dua package ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pesan satu perkara lagi. Kalau memang dah lama tunggu promosi yang murah dan berbaloi, inilah masanya. Jangan tunggu lagi. Hari ini promosi terakhir untuk minggu ini tau. Bukan esok, bukan lusa, hari ini. Sebab kita tak tahu minggu depan apa yang akan berlaku. Harga mungkin berubah, package mungkin berubah dan tawaran yang kita nikmati hari ini mungkin dah tak ada. Sekarang masih sempat, sekarang masih ada peluang. Jadi kalau memang dah berkenan, terus ambil telefon, hubungi HQ dan buat tempahan. Tak perlu tunggu sampai jam terakhir. Rebut ketika masih ada, bukan menyesal selepas ia tiada. Hari ini kita bagi peluang, hari ini kita bagi harga istimewa. Esok kita tak tahu. Pilih package yang sesuai, hubungi kami dan biarkan kami uruskan selebihnya. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Okey, ada masa sikit ni, saya nak ulang sekali lagi lah dia punya package tau. Package A, kita ada dua pilihan package lah. Package A, 3 botol Perfai hanya RM100 saja. Package B, 9 botol Perfai hanya RM250. Okey, hari ini promosi terakhir tau untuk minggu ini. Bukan esok, bukan lusa, hari ini sahaja. Tak perlu tunggu sampai jam yang terakhir. Terus hubungi HQ kami. Saya ulang sekali lagi nombor telefonnya, salin tau. 014 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah, terima kasih kesetia bersama di CM Harps Legacy. Jumpa lagi di slot terjalan akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa perfai segala rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran bagi DCM Herbs Legacy. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih di atas kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami, Melodi Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami. Waktu ini bertemankan saya Wani Zakaria. Dan waktu ini jam yang kedua untuk Wani terus menemani saudara menerusi lagu-lagu yang kembali helaian kenangan, menerusi lagu-lagu rakaman Piring Hitam era 50-an, 60-an, termasuk lagu-lagu yang dipetik daripada filem-filem Melayu klasik yang menghiburkan jutaan penonton dahulu kala. Bunyinya mungkin sederhana, rakamannya juga mungkin tak secanggih hari ini saudara, namun nilai dan jiwanya tetap hidup hingga ke hari ini. Kenangan itu saudara umpama cahaya, walaupun masa berlalu, sinarnya tetap menerangi hati yang menghargainya. Lagu pembukaan menerusi nostalgia di klasik, tajuknya Gelora, menerusi filem seniman Bujang Laput tahun 1961. Paduan suara Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma baru saja menghiburkan saudara. Menyusul selepas ini ada lagu Cuba Meminang yang dinyanyikan oleh Abdullah Cik. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu Bulan Bintang. Ini menerusi filem Tujuan tahun 1959.

0: Lagu yang saudara dengarkan ini, lagu yang menghiasi filem Penarik Beca tahun 1955. Tajuknya Dengarlah Sang Ombak Berdesir. Paduan suara Tan Sri P. Ramli dan juga Momo baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini dah pun 11.23 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih setia mendengarkan Radio Klasik di mana jua saudara berada. Ada yang menantikan rancangan ini selama satu jam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari. Kalau di waktu malam, saudara boleh dengarkan menerusi segmen Ritma Klasik bermula 10 malam hingga 11 malam. Selama satu jam kami akan siarkan lagu-lagu era 40-an, 50-an, 60-an yang menghiasi cerita kita dahulu kala, kan. Mungkin Wani pun tak sempat membesar dengan filem-filem ini, tapi Wani pun ada menonton filem ini di TV1, kan, mengimbau kembali kenangan-kenangan lama. Saudara, mungkin yang menariknya lagu-lagu era dulu ni, walaupun dirakam dengan teknologi yang cukup sederhana, namun sehingga hari ini ia masih lagi mampu menyentuh hati pendengar. Mungkin tidak secanggih kini lah lagu-lagu yang jadi rakaman. Mungkin ada yang bunyinya tak secanggih hari ini, tapi itulah yang memberi impak kalau kita dengar baik-baik lirik lagu yang dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramli, Puan Sri Saloma, kan, juga ada Momo. Macam tadi baru kita saja dengarkan lagu-lagu seperti itu. Kejap lagi ada lagu Juwitaku Menanti. Lagu ini melatari filem Juwita tahun 1951, paduan suara Lina dan juga Tan Sri P. Ramli. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Dalam Airku Terbayang Wajah. Lagu ini melatari filem Masa-Masa Manis tahun 1965. Terus bersama Nostalgia di Klasik.
1: Dalam air ku terbayang wajah,

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Lagu yang baru saja saudara dengarkan tajuknya Putus Kasih Putus Harapan, nyanyian Ali Aziz, membawa kita ke pukul 11.34 minit pagi waktu ini. Saudara, ada masa dalam hidup kita ni, kita bukan tak sayang, cuma kita dah terlalu penat untuk kita terus berharap. Kita dah cuba pertahankan, dah cuba faham, dah cuba pujuk hati sendiri, tapi akhirnya kita kena terima hakikat bahawa tak semua yang kita sayang ditakdirkan untuk kekal bersama-sama dengan kita. Bila berbicara dengan tentang filem Melayu klasik ni, dah tentu kita tak dapat nak lari dengan karya-karya yang syarat dengan nilai kehidupan, kasih sayang, persahabatan, hormat kepada ibu bapa serta perhubungan. Macam lagu yang tadi memberi impak lah kepada kita. Mungkin kalau kita dengar baik-baik lirik lagu tu, penuh makna. Tapi maksudnya sampai, walaupun ada ayat-ayat yang tersirat, tapi lagu itu sampai. Dan itulah antara kehebatan filem-filem dahulu. Bukan sahaja terletak pada jalan ceritanya, malah lagu-lagu yang menjadi malah segar hingga hari ini. Walaupun berpuluh tahun lalu, baik-baik liriknya masih lagi mampu dinyanyikan oleh pelbagai generasi. Seperti lagu ini saudara, lagu Anggrek Desa. Sekarang ni menjadi tular tau, kembali lagu-lagu seperti ini. Dan apa yang bangga, sebab generasi macam mana ni sekarang boleh lagi

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saudara dengarkan tadi tajuknya Ingin Berjumpa. Lagu ini melatari filem Ratapan Ibu tahun 1962, nyanyian Abdullah Cik. Dan bila kita sebut tentang lagu-lagu seperti ini, memberi antara impak yang besar dalam kehidupan kita bila kita dengar lagu-lagu yang baik-baik diri lagunya menyentuh hati dan perasaan. Ada yang terus orang kata dengan izin direct terus menusuk hati liriknya, kan, tak perlu berpantun-pantun, cukup memberi kesan dalam lubuk hati kita bila mendengarkan lagu menerusi ruangan rancangan Nostalgia di Klasik. Saudara, waktu ini dah pun 11.46 minit pagi. Terima kasih tetap setia, terus setia bersama-sama dengan kami waktu ini. Kalau saudara nak dengarkan lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu era 40-an, 60-an, 50-an ini, jangan lupa untuk dengarkan malam ini menerusi segmen Ritma Klasik. Kalau malam, bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau pagi, okay, kalau pagi menerusi segmen Melodi Klasik, saudara boleh dengarkan dan nantikan bermula 11 pagi sampailah 12 tengah hari. Itulah uniknya Radio Klasik, kami menyiarkan lagu-lagu seperti ini supaya kita mengembalikan kenangan-kenangan lama era 40-an, 50-an, 60-an. Walaupun Wani tidak dibesarkan, tidak membesar zaman itu, era itu, tapi bila Wani sendiri dengar lagu-lagu seperti ini, ia memberi cukup impak dan kesan kepada generasi seperti Wani. Dan lagu ini, Juwita Ku Menanti, lagu menerusi filem Juwita tahun 1951.

adik mari abang pergi di rumah si awang. Bunga telur sama lemang, perut kendor jadi tegang.

apa, bantulah serta sokong usaha bangsa. Tuan dan nyonya, orang berjudi, beli berapa sudi, masih panas lagi. Kacang ini lemak rasanya, yang ditanam Pak Tani kita. Beber perlu membasahi baju, anak nangis, aduh minta susu. Aduhai, oh anakku.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah jam yang ketiga untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan waktu ini menerusi segmen Melodi Klasik. Diam tak diam hampir sejam kita mendengar lagu-lagu menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu yang menjadi khazanah seni negara. Semoga setiap lagu yang diputarkan hari ini membawa senyuman, mengubat rindu dan menghidupkan kembali memori-memori indah dalam kehidupan saudara. Teruslah menghargai karya-karya lama kerana di situlah tersimpannya sejarah, budaya, identiti bangsa yang tidak ternilai harganya. Sebelum kita mendengarkan lagu-lagu 70-an, 80-an, alhamdulillah kita sama-sama menghargai karya-karya seperti ini. Jadi jangan lupa untuk dengarkan rancangan Nostalgia di Klasik untuk malam ini menerusi segmen Ritma Klasik. Jadi dua segmenlah saudara boleh dengarkan lagu-lagu seperti ini selama satu jam kami sajikan untuk saudara tentunya menerusi Radio Klasik. Saudara, waktu ini dah pun 12:02 tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada kerabat pendengar Radio Klasik yang tak putus-putus menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami. Kalau tadi lagu di akhir rancangan Nostalgia di Klasik tajuknya Kacang Goreng. Ini yang dihantar menerusi WhatsApp 0135656128. Okey, namanya tak nyatakan tapi kalau Wani tengok di WhatsApp ini namanya Am, mungkin namanya. Katanya Wani nak dengarkan lagu Sate Ayam nyanyian M. Bakri kot. InsyaAllah di lain waktu untuk Wani terus menghiburkan, menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Wani cuba yang terbaik. Okey, terima kasihlah menghantarkan kiriman WhatsApp katanya nak dengarkan lagu Sate Ayam. Tapi Wani tahu Am tu sukakan lagu Bas Nombor 1 Julia Remy, betul tak? Apapun, terima kasih. Okey, juga kita ada Cik Kasim yang berada di Kampung Batu 3. Acik Jamiah pun ada. Ada Kak Rash Zarina yang berada di Kuang Seberang Perai. Juga ada Pak Lah Kampung Sering. Ada juga Cikgu. Cikgu guru besar yang sedang dengarkan ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Faizal dari Kuching katanya nak share lah keadaan kami yang dilanda jerebu ketika ini. Sekolah tutup tapi saya ke sekolah untuk uruskan sekolah kerana saya guru besar. Memastikan pelajar tetap belajar walaupun secara PDPR. Terima kasih banyak-banyak. Jaga kesihatan cikgu. Walau apa juga keadaan cikgu, semoga dipermudahkan segala urusan, dilindungi dalam apa juga keadaan bu. Baik untuk cikgu dan sekeluarga dan juga pendengar yang sedang dengarkan ketika ini yang sedang berada di Sarawak, di Sabah yang sekarang ni dilanda juga jerbu kan. Hati-hatilah, minum air secukupnya insyaAllah. Baik, juga ada Dafi Sutra, Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau, ada Tantari dan Mas Mira Matang Menara Sungai Besar sedang dengarkan Radio Klasik. Juga ada Cik Zali yang berada di Lenggong, Kak Mas di Semenyih. Juga ada Kak Ina Tuaran Sabah, terima kasih juga. Ini tak nyatakan nama, okey, tapi dia kata pertama kali hantarkan WhatsApp kepada Radio Klasik. Terima kasih. Itulah banyak Wani jumpa di WhatsApp ini. Ramai yang lebih kurang 50 orang juga yang pertama kali menghantarkan kiriman WhatsApp. Kadang-kadang Wani walaupun Wani tak sempat nak menyapa, tapi Wani ingat nombor-nombor yang menghantarkan kiriman WhatsApp ketika ini. Terima kasihlah. Kami menghargai jasa baik saudara yang menghantarkan kiriman ketika ini. Walaupun kami tak sempat nak menyapa nama satu persatu, jangan kecil hati tau. InsyaAllah kami cuba yang terbaik sepanjang kami ikut dara bersama sabar dengan saudara. Baiklah, dengarkan lagu Bunga Tanjung nyanyian Datuk Sharifah Ain. Menyusul selepas itu ada lagu Masih Ingat Tak Lagi nyanyian Dato' Nasir Wahab. Semuanya Melodi Klasik.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman lagu Bas Nombor 1, nyanyian Julie Remy waktu ini. Dan saudara boleh dengarkan malam ini gitar pujaan klasik minggu ke-34 dah. Minggu ini untuk 21 Ogos 2026. Untuk malam ini antara 10 lagu yang menjadi pilihan. Jangan lupa untuk saudara sama-sama dengarkan bersama malam ini penyampai Azlan Omar yang akan bersama-sama menerusi segmen Ritme Klasik bermula 6 petang sehingga 12 tengah malam. Untuk gitar pujaan klasik ini, lagu Bas Nombor 1 itu antara lagu-lagu yang akan saudara dengarkan malam ini. Kalau saudara nakkan lagu kegemaran saudara terus kekal berada di carta gitar pujaan klasik, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu ini supaya kekal di tangga yang teratas lagu pilihan saudara. Dan untuk malam ini, gitar pujaan klasik, terima kasih penerbitnya Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina. Saudara, waktu ini dah 12.18 minit tengah hari. Terus kesetiaan saudara bersama-sama kami, tidak kira di mana jua saudara berada. Lagu ini suatu waktu dahulu, lagu tahun 1986. Terus bersama Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara. Terima kasih terus setia bersama-sama dengan kami Radio Klasik di mana jua saudara berada. Waktu ini Wani tidak kesorangan. Wani bersama-sama dengan NESQ, bersama-sama dengan Cik Muhammad Firdaus Razali, CEO NESQ Travel and Tour Sdn Bhd. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertama kali kita bersua untuk bersama-sama menerusi rancangan tajaan hari ini. Ya, katanya betul. Ada promosi yang cukup hebat dibawakan oleh NESQ. Silakan.
1: Ya. Kali ini kita nak bawakan promosi yang hebatlah bersebut dengan hari Jumaat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Wani dan semua para pendengar Klasik, Radio Klasik. InsyaAllah hari ini hari Jumaat, bersempena dengan hari Jumaat, kita nak berikan suatu yang istimewa kepada para pendengar Radio Klasik, yang mana mereka juga di kalangan mereka adalah pelanggan-pelanggan setia NESQ Resources ni. Kita dapat feedback macam-macam sejak kita buat promosi edisi khas umrah ni. Ada yang beli dan beli dan beli setiap hari, mana tahu kan. Dan ada juga yang tertanya-tanya tentang adakah kita hentikan terus 10 botol 300, tidak. Seperti yang kita tengok dalam promosi beberapa hari lepas bersama dengan bos kita sendiri, Cik Zamri Abu dan juga Cik Man dalam radio, kita masih lagi menjalankan promosi 10 botol RM300. Tapi untuk cabutan bertuah, edisi khas umrah itu, untuk menyertai cabutan bertuah, anda para pendengar perlu membeli yang package yang kita panggil package B lah, package yang kedua. Package itu satu botol RM80, dua botol RM150. Beli satu botol pun dapat peluang untuk menjadi ataupun termasuk dalam nama-nama kita dalam cabutan bertuah nanti. Jadi boleh beli dua-dua untuk kesihatan, sebab ada yang kita dapat feedback daripada customer, kan, kita ni pengguna setia ni Parti Sarang Burung Walid ni, minuman ni sebab kena dengan dia. Sebab kena dengan dia, jadi dia pun beli yang 10 botol tu, dan juga dia beli lagi satu ataupun dua untuk masuk dalam cabutan bertuah tadi. Okay, jadi di sini kita tengok NESQ dah lama, bukan syarikat baru, bukanlah yang kita tengok baru-baru ada di pasaran. Tapi NESQ adalah syarikat yang sudah lama bersama dengan Radio Klasik juga, sudah 5 tahun kita dengan Radio Klasik ni. Daripada Radio Klasik, kita sangat rapat dengan Radio Klasik, sehinggalah daripada Radio Klasik ini, database kita, kita dapat 30,000 pelanggan daripada Radio Klasik ni. Pelanggan setia berulang-ulang, berulang kali. Ini memang Masya Allah, kita mereka ternanti-nanti tentang promosi-promosi daripada terutamanya daripada bos kita lah. Kalau bos turun, habislah. Memang akan dapat promosi yang sangat hebat. Memang waktu tu pelanggan-pelanggan yang dah beli minggu lepas pun beli lagi. Tapi tak juga, kita hari ni kita pun kita nak bagi promosi lawan bos kita. Ya, itu kita nak bagi promosi kepada tuan-puan semua para pendengar, 10 botol RM300, 10 botol RM300 dengan 375 ml tuan-puan akan boleh guna, boleh consume untuk seluruh ahli keluarga. Bersempena dengan kemerdekaan yang ke-69 ini, dan juga beberapa hari lagi kita nak sambut Maulidur Rasul. Jadi promosi ini adalah kepada tuan-puan semua, 10 botol RM300 untuk package yang kita beli dalam bentuk banyak lah, bandel lah. Satu lagi package yang saya sebut tadi, iaitu package untuk kita beli untuk masuk dalam cabutan bertuah untuk dapat edisi khas umrah kita. Kejap lagi sesi kedua saya akan cerita apa yang tuan-puan akan dapat dalam hadiah premium kita ni, kita nak bagi kepada tuan-puan. Jadi itu package dia ialah package B, kita kata satu botol RM80, dua botol RM150 sahaja. Jadi untuk perkara ni tuan-puan boleh pilih ataupun nak ambil dua-dua package. Jadi untuk nombor hotline kita tuan-puan, kita akan boleh hubungi di 013-245-5548. Saya ulang sekali lagi, 013-245-5548, 013-245-5548. Jadi kalau untuk WhatsApp pula, kod-kod lah malu, mana tahu hari Jumaat ni dia malu pula kan. Dia nak WhatsApp, tak nak call kan. WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. 016-200-4348. 016-200-4348. Khasiat minuman Sarang burung walet ni baru lagi. Sudah ada lama, dan burung walet ini bukan kita ambil najis dia. Kadang-kadang orang gelilah nak minum ni, apa dia ni kan? Sarang burung ni mungkin ada najis sebagainya. Tidak. Mm-hmm. Kerana sarang burung walet kita sudah disahkan halal oleh badan-badan berautoriti. Dan juga burung walet ini terhasil, kalau kita baca, dia terhasil daripada air liur burung itu untuk dia buat sarang tempat dia duduk. Dan burung walet ini juga, kalau anak saya sendiri, adik saya sendiri, kalau ada yang demam, boleh minum. Ada juga nak guna untuk luaran, boleh untuk kecantikan luaran, buat face mask. Ambil orang tak tahu. Kalau kita pergi ke 7E, dia ada jual, ataupun di mana-mana tempat dia ada jual face mask. Tapi itu dah campur dengan bahan-bahan lain lah. Tapi ini kalau kita beli pati sarang burung walet Nescu, kita boleh sapu di muka dan seluruh badan kita untuk kecantikan kulit dan sebagainya. Jadi untuk minuman juga, kalau khasiat ada semua orang dah tahu, bagus untuk sakit-sakit sendi, sakit-sakit lutut. Jadi insyaAllah kalau ada mak-mak ayah kita yang nak sujud tu sakit lutut, yang nak bangun daripada sujud, nak bangun daripada tahiyat, nak lipat sejadah pun dah sakit kan. Jadi boleh beli ini kepada mereka, pati sarang burung walet Nescu, untuk kegunaan mereka nanti. Okay, jadi itulah yang kita nak tawarkan kepada tuan-puan semua hari ini. 10 botol RM300, tuan-puan dapat penjimatan yang sangat banyak kan. Dan tuan-puan juga akan kalau nak berpeluang untuk masuk dalam cabutan bertuah, pakej umrah premium bernilai RM10,000, bukan pakej RM3,000, RM4,000 naik bas pergi ke masjid. Tak, kita ambil hotel betul-betul depan masjid, betul-betul depan masjid, dan semua pakej premium, termasuk tuan-puan tak perlu buat apa, tuan-puan hanya perlu bayar untuk buat pasport sahaja RM200 kan. Itu sahaja. Jadi kita akan bagi package yang premium kepada tuan-puan. Bagi siapa yang nak ambil package yang seterusnya ni, iaitu package beli satu botol RM80, beli dua botol RM150, dia akan berpeluang untuk masuk ke dalam cabutan bertuah dan akan dapat memenangi. Bukan seorang, bukan dua orang, bukan lima orang, bukan 10 orang. Kita akan bagi kepada 20 pemenang yang akan memenangi cabutan bertuah ini, dan kita akan bawa lah nanti dalam masa terdekat. Kita akan slot in dalam package-package kita, dan semuanya tak perlu bayar apa-apa. Package umrah premium bagi mereka yang belum pernah pergi umrah ataupun dah pernah pergi umrah, rindu nak balik ke Mekah, rindu nak pergi ke Mekah lagi, maka bolehlah. Mana tahu di hari Jumaat ini, bismillah, selawat sikit, insyaAllah, mudah-mudahan dengan pembelian hari ini, kita akan dijemput sebagai tetamu Allah. Okey, itulah Raja Wani. Kita nak, selepas ini kita nak kita nak cerita tentang package kita dan lebih dalam lagi, dan kita akan promo sekali lagi untuk nombor hotline kita. Kita ulang sekali lagi lah sebelum kita masuk sesi kedua, 0132455548, 0132455548. Untuk WhatsApp pula 0162004348.
0: Kita berehat seketika, kejap lagi kita sambung lagi dengan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Nescu, dan kita akan masih lagi bersama-sama dengan Encik Muhammad Firdaus Razali, CEO Nescu Travel and Tourist Syndrome Berhad. Kita layan dulu lagu Mengenang Dikau kembali. Lagu ini tahun 1977, nyanyian Latif Ibrahim. Semuanya Radio Klasik.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Waktu ini 12.41 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama-sama dengan Encik Muhammad Firdaus Razali, CEO NSQ Travel and Tourism dan Berhad, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh NSQ. Silakan.
1: Okay, terima kasih Cik Wani dan kepada para pendengar setia Radio Klasik dan juga pelanggan-pelanggan tetap NSQ Resources. Saya mewakili hari ini daripada pihak NSQ Resources untuk kita promosikan hari ini bersempena dengan apa nama ni, Ramadan pula, kemerdekaan 69 kita. Kita nak sambut kemerdekaan tak lama, bulan kemerdekaan ini, dan juga Maulidur Rasul kita tak berapa hari lagi. Jadi di sini kita nak buat promosi 10 botol RM300, 10 botol RM300 untuk pakej yang pertama, pakej yang kedua 1 botol RM80 dan 2 botol RM150. Untuk kelebihan parti sarang burung walet, semua orang dah tahu. Sehinggalah penggunaannya adalah dalam ubatan-ubatan premium. Kalau kita tengoklah China ni banyak diguna herba-herba untuk makan, minum dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan sarang burung untuk penggunaan harian mereka. Jadi sepatutnya kita di Malaysia ini, kita kena letakkan benda ni dalam rumah kita, kan? Hasil burung walet ni hasil kawasan kita saja, Malaysia, Thailand, Indonesia, kan? Jadi kita patut ada perkara ni dalam rumah kita, kan? Parti sarang burung walet, minuman ini ada dalam rumah kita untuk kegunaan ahli keluarga kita kesemuanya. Dua sudu di waktu pagi, dua sudu di waktu malam, dan juga boleh guna untuk luaran. Dan tuan-puan yang membeli kita hari ini, kita akan bagi istimewa 10 botol RM300 dan pakej yang keduanya, iaitu pakej untuk cabutan bertuah. Siapa yang berminat, mana tahu hari ini hari Jumaat, bismillah, selawat sekali, insyaAllah tuan-puan masuk dan beli 1 botol RM80, 2 botol RM150 dan akan memenangi pakej umrah premium. Kita nak highlight dekat sini, tuan-puan yang dengar dekat sini sekarang ni adalah pilihan. Hari Jumaat pula ni, dengar pula tentang orang nak ajak pergi umrah ni, dia adalah satu pilihan. Dia bukan kebetulan. Tuan-puan dengar Radio Klasik sekarang ni, dia adalah satu, bukan satu kebetulan, dia adalah satu pilihan. Bagaimana tuan-puan ada peluang depan mata tuan-puan sekarang ini. Jangan sampai hari kita nak cabut, nanti kita cabut tu tengok-tengok kita baca nama orang lain. Waktu kita dengar tu kita kata, alamak, hari itu masa ada promo hari itu kita tak beli. Sebab apa? Alah, sebab nantilah, adalah kan, nanti kan. Kita sini orang kita suka bernanti-nanti, kan? Jadi kita rebut peluang hari ini. Mana tahu hari ini adalah hari yang mana menjanjikan kepada kita peluang untuk kita sampai berpijak di tanah suci dengan pakej umrah, pakej yang premium, insya hotel Allah dekat, insyaAllah.
0: Dan mungkin nombor telefonnya.
1: Sekali lagi kita ulang nombor telefonnya. Okey, untuk hotline kita 013-245-5548. Sekali lagi saya ulang, 013-245-5548, 016-200-4348. Ini untuk WhatsApp ya, 016-200-4348. Tapi saya nak beritahu last. Cik Wani, sebelum kita habis satu minit ni,
0: boleh
1: pemanggil yang ke-100 sampai ke-105 kita bagi percuma hari ni. Siapa dengar hari ni sampai hujung, kita bagi special. Saya saja simpan sampai hujung ni. Siapa yang beli 100, pemanggil ke-100, ke-105 hari ni, kita nak bagi percuma. Dia ambil 10 botol percuma, dia beli 1 botol percuma untuk jemputan umrah pun, dia layak untuk jemputan umrah. Dan dia akan dapat hari ni produk NSQ Parti Burung Walet adalah percuma kalau dia pemanggil yang ke-100 sampai ke-105 hari ni sahaja. Cepat-cepat pegang telefon. Sekejap lagi kita ambil masa sikit untuk beli. Dan insyaAllah mudah-mudahan dapat pergi umrah dah tanpa perlu bayar percuma, dapat pergi umrah pula mudah-mudahan, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih Cik Wani dan semua para pendengar kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Terima kasih Cik Muhammad Firdaus Razali, CEO NSQ Travel and Tourism dan Berhad, bersama-sama dengan kita menerusi rancangan tajaan. Dan hingga kita jumpa lagi insyaAllah di lain waktu dan ketika. Cepat masa berlalu untuk kita terus bersama-sama untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh NSQ. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah saudara, kita dengarkan dulu lagu Bakar Wali. Lagu ini paduan suara Siti Nurdiana dan juga Syura. Terus bersama Radio Klasik mengkami kenangan.

0: Kelas.
1: Jam yang terakhir untuk Ani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik menerusi segmen Melodi Klasik. Waktu ini saudara dah pun 1.4 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang menjamu selera ketika ini ataupun yang dalam pemanduan nak ke masjid berdekatan dengan saudara. Hati-hati ketika memandu walaupun masjid dan rumah berada dalam keadaan dekat, tapi sama-sama kena hati-hati sebabnya sekarang kita tidak menentu cuaca di tempat saudara pun, wani tak pasti juga antara ada yang hujan lebat, ada yang panas berpanjangan, ada yang mungkin gerimis mengundang kan. Hati-hatilah di waktu musim yang tidak menentu ini saudara. Kalau hari ini kita di pertemuan untuk edisi 21 Ogos 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah, kita dipertemukan dengan penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, dan mungkin bagi sesetengah daripada kita Jumaat ini rasa lebih santai sikit, rasa macam ada yang rasa macam cepat bagi yang bekerja untuk hari ini. Hari ini rasa macam cepat je kalau hari Jumaat, rasa baru masuk pukul 8 tadi, tapi sekarang dah tutup ada pukul 1 tengah hari. Kalau di Kedah, Kelantan dan Terengganu, hari ini dah masuk hujung minggu lah kan. Jadi mungkin ada yang pagi tadi dah keluar awal dari rumah singgah pasar tani, pasar pagi, beli lauk pauk, sayur, ikan, buah-buahan untuk stok hujung minggu ni. Tapi biasalah, kalau dah masuk pasar ni memang niat asal kita nak beli 2-3 benda je. Sekali tengok harga ikan, tengok sayur, nampak buah sedap, akhirnya lama-lama yang sikit tu membeli di pasar, jadi lama lah. Sebab itulah hari ini daripada awal pagi tadi sampailah waktu ini barulah rasa nafas lega, baru sampai rumah ni wani. Tak mengapa, hari ini kan cuti untuk yang berada di Kedah, Terengganu dan Kelantan kan, tak perlu tergesa-gesa, luangkan waktu, ambil masa sedikit untuk keluarga. Yang paling penting, jangan lupa untuk tunaikan solat Jumaat bagi yang diwajibkan. Mudah-mudahan Jumaat kita hari ini dipenuhi rezeki, ketenangan dan keberkatan. Yang dah selesai urusan di pasar, bolehlah rehat sekejap. Yang urusan di dapur pun mungkin boleh menarik nafas lega. InsyaAllah kita sambung balik selepas Jumaat nanti. Mungkin suami kita, pasangan kita nak makan tengah hari kan. Kadang-kadang ada orang yang nak makan sebelum untuk sebelum menunaikan solat Jumaat, ada yang selepas solat Jumaat, mana-manalah. Yang penting kita bersyukur dengan nikmat yang ada. Baiklah, waktu ini 1.7 minit tengah hari, lagu Menaruh Harapan. Semuanya Melodi Klasik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Melody Classic.

عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman waktu ini. Saudara, dah pun 1.36 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera kepada suri rumah yang mungkin sedang menantikan pasangan saudara, suami dan anak-anak pulang ke rumah untuk menjamu selera bersama-sama. Ada yang tadi sebelum ke masjid dah pun makan siap-siap. Jadi lain orang lain seleranya, kan? Ada setengah nak terus siap-siap makan, dah siap balik kira macam santai depan TV, sembang-sembang dengan anak-anak, keluarga, kan? Apa pun juga keadaan saudara, didoakan semoga semuanya dipermudah dan juga dimurahkan segala pintu-pintu rezeki. Dan tepat pukul 1.19 minit tengah hari tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor, hari ini asarnya 4.33 minit petang. Terus setia bersama-sama dengan kami, tidak kira di mana jua saudara berada. Petang nanti akan saudara bersama-sama dengan rakan penyampai. Nak tahu siapa? Kejap lagi Wani akan bagi tahu siapa yang akan menemani saudara bermula 2 petang hingga 6 petang. Terus setia Radio Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik Menggami Kenangan Irama Merentas sama lagu yang baru saja saudara dengarkan, tajuknya Di Ambang Sore. Dinyanyikan oleh Dato' Ahmad Jaiz, membawa kita ke pukul 1.52 minit tengah hari. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami, tidak kira di mana juga saudara berada. Di minit-minit yang terakhir untuk ini, terus menemani saudara selama 4 jam ini, tentunya di segmen Melodi Klasik. Kalau saudara gemarkan suara ini, gemarkan kan? Kalau saudara menantikan suara ini ke darah, insyaAllah Wani akan bersiaran minggu depan pula. Maulidur Rasul nanti Wani akan bersiaran bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Selama 6 jam saudara akan ditemani oleh Wani untuk Maulidur Rasul nanti, insyaAllah. Dan jika tiada halangan, insyaAllah juga Wani akan menemani saudara hujung minggu ini. Nantikan suara ini bertemu, menemani saudara kalau yang sedang bekerja kan. Ada yang sedang menjahit, Kak Ayah mana Kak Ayah? Kalau selalunya Kak Ayah menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 0135656128. Juga terima kasihlah kepada rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman tak putus-putus awal pagi tadi. Wani kedara bermula 10 pagi tadi sampailah waktu ini. Ada Kak Saadiah, Acik Saadiah Osman yang sedang dengarkan ketika ini. Juga Kak Zaliha Husin yang sedang dengarkan ketika ini. Terima kasih yang mungkin wanita sempat nak menyapa satu persatu namanya. Wani minta maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang Wani kedara bersama-sama dengan saudara. InsyaAllah Wani akan menemui saudara minggu hadapan. Dan kejap lagi saudara akan ditemani rakan tugas, rakan menyampai yang lain pula, Emilina Zamri, akan menemani seawal 2 petang hinggalah 6 petang nanti. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Ketika Kemiskinan Menanti di Pintu. Dan

Terima kasih juga kepada Zakaria bin Mahmud dan juga Rosmariah Abdul Rashid yang sedang dengarkan. Abah Mama Wani pun dengarkan Radio Klasik ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan, diangkat segala kesakitan kepada saudara juga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1. Melodi Klasik. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kial. K-I-A-L. Kial. Kial adalah gerakan tangan atau badan sebagai isyarat untuk menggambarkan sesuatu perbuatan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

terus bertemankan saya, Emelina Zamri, Jauh Dirindu, Dekat Disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat di sayang. Terima kasih Hazwani Zakaria yang baru saja selesai tugasan di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop ye-ye bersama-sama kumpulan kita Rancak Kukiran. Juga tidak dilupakan turut diselang-selikan ya dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an terus menggamit kenangan saudara. Tak kira lah walau di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

Ya, baru saja berlalu rinduku semakin mendalam. Dendangan Uji Rashid membawa kita ke pukul 2.18 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada saudara yang telah sentiasa memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi, ya. Saban tahun buat kami, tanpa saudara, siapalah kami, kan? Saudara boleh dengarkan kami di rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Rosna Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Katanya nak ucapkan selamat petang di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Semoga sihat sejahtera selalu hendaknya dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala buat para pendengar setia Radio Klasik dan tetap pilihan nombor satu. Dan terus layan Radio Klasik menggamit kenangan. Terus ke persembahan S. Rosli, sinaran buat saudara wala di mana jua berada.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama kami, inilah Mestika Klasik buat hiburan saudara walau di mana jua berada. Apapun, sebelum saudara nak bersia-sia pada petang yang cukup hening begini ya, ke mana jua pun ayuh singgah dahulu ke laman ataupun page rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya, bagi mendapatkan perkongsian mengenai ramalan cuaca signifikan, iaitu analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini ya, menunjukkan angin dari arah selatan dijangka berterusan sepanjang minggu ini. Pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas kekal banyak di Borneo berpotensi mengakibatkan jerebu dan jarak ketampakan rendah, terutamanya di Sarawak dan Barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada orang awam dinasihatkan ya untuk sentiasa merujuk laman web di www.met.gov.my dan juga media sosial rasmi MET Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Apapun, kepada saudara diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada, dan selamat mandu diucapkan kepada saudara yang dalam perjalanan walau ke mana jua destinasi yang ditujui. Semoga terus kekal fokus ya pada pemanduan saudara, jaga jarak antara kenderaan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang telah direncanakan. Pandu cermat, jiwa selamat. Terus beribu dengan Maimun Hussein dengan lagunya Gerhana.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, baru saja berlalu antara dua nyanyian Elmi Salih hasil ciptaan beliau sendiri, Elmi Salih ya, yang juga merupakan adik kepada komposer terkenal Johari Salih. Menggamit kenangan saudara pada tahun 1975. Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan tak berbelah bahagi ya. Juga selamat bertugas kepada saudara yang baru saja nak memulakan tugasan tu ya. Tak kiralah apa juga yang dilakukan, diharapkan agar segala urusan dan juga tugasan yang telah direncanakan akan dipermudahkan serta berjalan dengan lancar hendaknya, insyaAllah. Sambil terus berhibur pastinya di Mestika Klasik dengan Les Kafilas, Cinta Nan Tandus.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Dan terima kasih tak terhingga kepada saudara yang terus setia mendengarkan kami di Radio Klasik di ruangan kedua Mestika Klasik. Dan masih kami bawakan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga tidak dilupakan lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an. Sebagai panduan buat saudara juga menyusul panduan waktu solat pagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Jangan ke mana-mana, terus dengar Mestika Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah masuk solat fardu asar pada pukul 3.33 petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.37 petang, manakala di Bandaraya Kuching Sarawak waktu solat fardu asar pada pukul 4.01 minit petang, Kuala Terengganu 4.25 petang, di Johor Bahru Johor 4.26 petang, seterusnya di Kuantan Pahang dan Kota Baru Kelantan 4.28 minit petang, diikuti Bandaraya Melaka Melaka dan Seremban Negeri Sembilan 4.32 petang, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.33 minit petang, diikuti Bandaraya Ipoh Perak, Alor Star Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.35 minit petang, dan akhir sekali di Georgetown Pulau Pinang 4.36 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Radio Klasik.

Terima kasih kepada saudara yang terus memberi sokongan tidak berbelah bahagia ya, buat kami di Radio Klasik. Dan saudara boleh juga dengarkan kami menerusi rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, di masa Radio Klasik ketika ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban yang katanya sentiasa layan Mestika Klasik kerana lagu-lagu tetap menghiburkan serta menggamit kenangan. Terima kasih kembali buat Yusof Muhammad Dana ya. Acik Jamiah Jabar dari Mesing juga tetap menyokong padu kepada Radio Klasik katanya. Dan ketika ini di Mesing cuaca agak panas, tapi tetap hadir layan Radio Klasik penghibur nombor satu. Alhamdulillah, semoga sihat sejahtera selalu juga buat para pendengar setia Radio Klasik. Ayo terus berhibur dengan Rami dengan lagunya Pemuda Sama Sekarang.

Radio Klasik menggamit kenangan buat saudara. Baik, pesan berpesan buat saudara dan insan yang tersayang ya, walau di mana jua berada, agar sentiasa memastikan kesihatan saudara berada pada tahap yang paling optimum ya, insyaAllah. Terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini ya. Jadi ada beberapa tips bagi menghadapi cuaca panas buat apa yang sepatutnya juga yang sebolehnya untuk kita mengawal keadaan cuaca yang begitu panas ya. Antaranya, pastikan atas atap rumah saudara itu ada masang alat perinjis air ataupun water sprinkler ya. Ini bagi memastikan suhu pada atap lebih rendah dan membantu menyejukkan seluruh rumah saudara. Seterusnya, saudara boleh juga simbah dinding rumah saudara dengan air. Dengan ini dapat mengurangkan haba yang diserap oleh dinding dan menyejukkan ruang dalam rumah saudara. Dan begitu juga dalam rumah, letakkan beberapa besin berisi air. Ini diperlukan bagi air itu menyejat secara semula jadi dan membantu menurunkan suhu serta menambah kelembapan udara. Seterusnya, terus mengamalkan mandi ais jika perlu ya, dapat membantu menurunkan suhu badan serta menyegarkan, juga dapat memberi tenaga dengan segera ya. Jadi lindungi diri, sejukkan rumah serta jaga kesihatan saudara seisi keluarga.

Ya, baru saja berlalu kembali padaku dendangan P. Rosna and the Sitlab 5, hasil ciptaan sepenuhnya Muhammad Ali, menggamit kenangan saudara pada tahun 1966. Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang berterusan menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertata di hati saudara ya. Selamat menikmati hidangan petang buat saudara sisi keluarga, dan sesambil itu kita terus berhibur dengan pelbagai persembahan dan juga rentak pastinya di Mestika Klasik pada petang ini. Apapun, terus kita dengarkan dulu ada serangkap pantun daripada hamba Mitra 7. Buat rumah guna batu bata, baru padat dan padu. Bila datang bawa cinta, hendak pulang membawa rindu. Amboi, sempat juga ya. Dia menciptakan serangkap pantun yang cukup mempesonakan buat para pendengar setia Radio Klasik. Dan ini pastinya untuk saudara yang mungkin putus cinta agaknya. Pada petang begini, jom kita layan saja perasaan tu dengan Husin Ismail, Oh Ponia.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Sedar tak sedar, kita dah pun di ruangan ketiga Mestika Klasik dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia teman-temankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dan sebentar saja lagi saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu popular era 70-an serta 80-an buat halua telinga saudara pastinya. Nur Kumalasari, Aku Di Sini.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan semoga saudara terus terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun di udarakan buat saudara ya, sejak pukul 2 petang tadi hinggalah ke saat ini. Dan kita mengharapkan agar saudara sentiasa dipenuhi dengan keceriaan dan juga kebahagiaan bersama dengan insan-insan yang tersayang. Sambil itu terus layan lagu Puan Sri Rina Rahman, Ku Tak Percaya, menggamit kenangan saudara pada tahun 1978.

0: Mestika Klasik.
1: Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertata di hati walau di mana jua berada. Dan sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu salat fardu asar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.33 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, hidup itu indah tapi tak selamanya keindahan berada dalam kehidupan. Tetaplah bersemangat dalam menjalani kehidupan ini meskipun pahit yang dirasakan.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah." Qala yaqulu Rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam, "Unzuru fi salati 'abdi, atammaha am naqasaha? Fa in kanat tamma kutibat lahu tamma, wa in kana naqasa minha shay'a." Qala unzuru hal li'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu', qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'i, thumma tu'khadhu al-a'malu 'ala dhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, dan dia maha mengetahui, "Telitilah pada salat hambaku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya." Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan suruhan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Radio Classic.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
0: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.

0: Radio Klasik.
1: Menghilir di sungai Pahang.
2: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
3: Sujana Archive pada hari ini.
4: Kial. K-I-A-L. Kial. Kial adalah gerakan tangan atau badan sebagai isyarat untuk menggambarkan sesuatu perbuatan.
3: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman-temankan saya, Emelina Zamri Jodi Rindu, dekat di Sayang pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Baik, bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, ayo singgah ke Taman Menggamit Kenangan untuk kita sesama ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Diani Syazlina. Ayo dengarkan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aduh, panasnya. Manalah pula pergi kipas-kipas aku ni. Kipas-lipas. Rasanya, aku dah letak dalam beg tadi. Aduh, mana ni?
2: Suzana. Nak pinjam kipas saya ke tu? Kebetulan saya ni ada bawa lebih ni. Biasalah kan musim-musim panas ni kan. Satu tak cukup.
1: Itulah, malam tadi Suzana dah cas empat kipas tangan tau. Alik-alik, satu pun tak masuk dalam beg ni. Geramnya.
2: Amboi, banyak sangat tu Suzana. Oi, saya ada baca juga tau yang potensi fenomena El Nino ni mencapai kategori sangat kuat atau El Nino super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90% tau.
1: Betul tu, Cikgu Rina. Perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index atau RONI sejak pertengahan tahun ni tau. Serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi.
2: Wah, dahsyatnya awak.
1: Yelah, mestilah.
2: Kan? Situasi ini juga menunjukkan intensiti El Nino ni terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Lama tu.
1: Lamalah, cikgu. Suzana ni kan kalau panas sikit-sikit tak apa lagi tau. Ini kalau dah lama-lama nanti habis naik ruam satu muka Suzana ni tau. Dan nak kena pergi jumpa Dr. Asri pula kat klinik.
2: Alah. Lagipun memang Suzana suka pergi klinik pun kan. Nak jumpa doktor.
1: Tak ada. Ni, lagipun konfigurasi iklim global terkini menunjukkan fenomena El Nino 2026 hingga 2027 berpotensi menjadi antara paling ekstrim yang pernah direkodkan dan dijangka melepasi atau sekurang-kurangnya menyamai impak El Nino sangat kuat pada 1997 hingga 1998 serta 2015 hinggalah 2016.
2: Oh, macam tu Suzana. Sebelum ni, rekod suhu tertinggi dicerap pada episod El Nino di stesen meteorologi Chuping Perlis iaitu 40.1 darjah Celsius dan episod 2015 dan juga 2016 suhu 39.3 darjah Celsius direkodkan di stesen meteorologi Batu Embun Jerantut Pahang pada 10 April 2016.
1: Ini menunjukkan negara kita ni mengalami keadaan cuaca yang lebih panas dan kering daripada kebiasaannya lah.
2: Berdasarkan pola episod terdahulu serta kesan daripada pemanasan global sejak kebelakang ini, peningkatan suhu kali ini pun dijangka lebih ketara tau. Bermula Februari hingga Mei tahun depan.
1: Aduh, tiba-tiba pula Suzana rasa macam nak demam pula ni. Suzana nak kena balik lah ni.
2: Sabar.
1: Nampaknya sampai sini je lah latihan pickleball kita, cikgu.
2: Cepat sangat nak balik ni. Kita baru nak masuk pusingan kedua ni. Jangan, Suzana.
1: Tak nampak ni. Makeup Suzana pun dah cair dah ni. Kipas pula tak ada. Tak apalah, cikgu. Pusingan kedua nanti cikgu sambung main dengan Bella je lah, ya. Bye.
2: Suzana. Suzana, tunggu.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu, Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
5: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
5: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
5: Babas, rencah hidupku.
6: Pastinya babas. Mastika Classic.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan padu buat Radio Klasik ya. Dan kepada yang dah pun mula meneruskan perjalanan walau ke mana jua destinasinya, diharapkan terus kekal fokus ya pada pemanduan saudara, jaga jarak antara kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan, dan semoga selamat sampai ke destinasi yang telah direncanakan. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Ya, baru saja berlalu. Bukan lupa tapi tak ingat, kata Safura. Ya, hasil ciptaan sepenuhnya Rosli Selasih mengimbau kenangan saudara pada tahun 1997. Terima kasih kepada saudara yang tak pernah lupakan Radio Klasik. Ya. Alhamdulillah. Dan tak dilupakan juga kepada pemilik premis-premis, kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan di luar sana tu. Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami. Dan terus kekal setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini, ya. Bila pagi menghampiri ke penghujung pertemuan kita, nampaknya saudara, sekian saja tugasan saya di Mestika Klasik untuk kali ini, ya. Bagi memberi laluan kepada penyampai seterusnya, Azlan Omar, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, segala kekilafan daripada saya mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Jauh dirindu, dekat disayang, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Classic.
1: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
2: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
1: Eh, apa dah, U?
2: Mari buka radio lah, Jis.
1: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
2: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
1: Eh, apa dah, Nun?
2: Radio klasik menggamit kenangan dah.
1: Siapa juru hebahnya, Din?
2: Walil juruhul hebahun al azlanunil ubar.
3: Eh, juru hebah Azlanun.
4: Eh, apa lah, Jis?
3: Juru hebah Azlanun.
4: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
3: Ramlai.
4: Eh, Ramlai, buka radio.
3: Buka radio.
4: Buka radio, Ramlai.
3: Buka radio.

Ya, buka radio. Buka radio dan buka langkah, sedara. Dalam pada kita nak buka langkah, memulakan langkah pertemuan kita petang ini, sedara. Pasang kuda-kuda dulu. Kita pasang kuda-kuda. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh, masuk. Agar tidak sumbang. Agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan untuk jodoh pertemuan petang hari Jumaat. Untuk hari ini, Jumaat dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Rimpun untuk hari ini. Baik, Jumaat Rimpun 21 Ogos 2026 bersamaan hari yang ke-8 dalam hitungan bulan Islam. 8 Rabiul Awal dalam hitungan Takwim Hijri. Baik, memulakan pertemuan didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Selamat salam hamba juga untuk kita mulakan langkah pertemuan kita untuk petang ini. Hamba pendekar Azlan Umar memulakan tugas ini juga dengan salam, dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan juruhebah Amelina Zamri yang dah pun selesai tugasan. Dan hamba menyambung lagi pertemuan untuk petang ini dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuat buang saya. Baik, banyak rasa yang doa ni saudara, dan segala rasa yang ada yang banyak ni tak tertanggung saya seorang-seorang. Maka mari kita kongsikan segala rasa yang ada ini sebagai bekalan dalam pada menemani petang Jumaat saudara untuk petang ini. Lanjut pertemuan untuk pertemuan kita petang ini. Satu jam terawal kita kongsikan kenangan petang ini menerusi ruangan Terkenang Dulu-Dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, terkenang dulu-dulu. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada cerita. Mari kita berkongsi cerita petang ini saudara. Berkongsi cerita, berkongsi kenangan untuk ruangan Terkenang Dulu-Dulu. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Sekali lagi talian WhatsApp rasmi kami, salin dan simpan nombor ini 013-56-56-128. Cerita apa petang ni? Ya, hari ni tak ada Nur di Klasik. Hari ni ada Nur Azlan. Ya, hamba untuk petang ni Nur Azlan Omar berkongsi kenangan dengan saudara. Ayuh, kongsikan kisah kenangan petang ni. Cerita tentang kamera Kodak tu. Masih ingat lagi bila kali terakhir? Dan antara gambar-gambar kenangan yang masih saudara simpan, dan apa jugalah kisah kenangan berkait dengan penggunaan kamera tu, kamera film, kamera yang ada apa, yalah film Kodak dalam tu. Dulu-dulu ambil gambar, bukan macam sekarang ambil gambar dengan telefon pintar tu kan. Dulu-dulu kena ada kamera, dan tak semua orang ada kamera. Tinggal lagi banyaklah cerita yang ada di sebalik cerita berkait dengan kamera Kodak tu. Mari kita kongsikan untuk ruangan Terkenang Dulu-Dulu petang ini. Dan kejap nanti saya akan bacakan perkongsian kiriman saudara untuk menghiasi ruangan Terkenang Dulu-Dulu petang ini. Jangan segan-segan ambil gambar, jangan segan-segan berkongsi cerita. Zalia Hamid, jangan segan-segan. Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semata dulu hatiku.
2: Terkenang dulu. Pertemuan untuk petang ini sedaya berkongsi kenangan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-565-6128. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Salin dan simpan nombor ini. Inilah nombor yang mendekatkan lagi hubungan antara radio dan pendengar. Dan kita berkongsi cerita petang ini menerusi talian yang sama. Berkongsi cerita tentang kenangan guna kamera cara dulu-dululah. Kamera Kodak tu kan. Ataupun mungkin ada yang lebih lama yang mungkin saya tak tahu juga. Ada kamera-kamera lain lagi. Dulu ada kamera yang tak ada flash. Kemudian lepas tu baru ada kamera yang ada flash. Kan? Macam-macam segitulah. Berkait dengan penggunaan kamera dulu-dulu. Kalau nak bergambar, memang nak kena bersedia betul-betul. Kalau tak, nanti rugi. Sebab setiap Kodak tu bernilai. Macam tu. Dan setiap kepingan itu juga, kepingan filem itu, maksudnya jumlah yang berbeza. Ada yang 12, ada yang murah 12 keping. Kemudian ada yang 20, saya tak ingat, 21, 22 keping. Macam itulah. Yang boleh beli yang mahal sikit. Macam itulah. Boleh beli yang banyak sikit Kodak itu. Tak macam sekarang. Sekarang boleh aja nak berselfie, nak bergambar banyak mana pun tak ada masalah. Yang tak suka boleh delete aja, boleh padam aja. Tapi dulu-dulu tak. Dulu-dulu nak kena betul-betul bersedia. Rugi kalau tak tak senyum betul-betul, tak cantik, tak melaram betul-betul. Betul tak betul? Kiriman lagi yang saya terima petang ni. Saya nak mulakan baca kiriman-kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ni. Berkongsi kisah kenangan berkait dengan kamera filem Kodak tu. Chef Yang Jamil. Terima kasih berkongsi kenangan. Katanya banyak sangat kenangan tentang pakai kamera filem ni. Zaman tu siapa ada kamera tu kira hebat lah. Betul? Saya pun berapa tahun kemudian baru ada kamera. Dalam hebat-hebat tu ada juga bodohnya. Alamak. Kenapa chef? Katanya tersilap pasang filem. Filem tu pasang terbalik. Masa ambil gambar kemain lagi action. Yelah bergaya sakan lah kan. Bila dah siap, antarlah ke kedai foto untuk nak cuci filem tu. Tapi malangnya Cina kedai tu kata, "You punya filem pasang terbalik mah." Semua tukar warna hitam. Alamak, katanya Fras kecewa sangat dibuatnya. Maklumlah gambar kahwin. Aduh, gambar kahwin pula tu. Semenjak tu hati-hati betul bila nak pasang filem. Kenangan sungguh. Sebab dulu-dulu nak pasang filem, tak boleh pasang bawah matahari tau. Nanti filem tu rosak. Kena pasang tempat gelap. Tutup dalam kain. Oh ya. Baik, terima kasih. Okay. Lagi kenangan petang ni berkait dengan Kodak filem-filem dan kamera filem dulu-dulu ni. Min Rahim JB. Okay, mana cerita dia? Usmar Al-Busori dari Bau. Dulu ada jenis warna 24 keping. Tak pandai guna, boleh hangus kalau tak pandai guna. Cuci kat kedai katanya ada yang dapat, ada yang tak nampak gambar kabur. Iyalah, sayang tau beli mahal-mahal. Sebab mahal dulu. Almaklum lah, zaman itu pun bukan berduit sangat kan. Bila banyak dalam filem tu, katalah 20 keping ke 21 keping, yang menjadi cuma 10 je, sayang rasanya. Macam itulah. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini daripada pendengar di Klasik ni, namanya Abesof macam Kelantan. Mana cerita abang Sun? Okay. Cerita market, apa ni, colek perut. Okay, itu kita kongsikan lain hari. Yang ini kiriman Kak Ina. Dia kata last pakai kamera Kodak ni tahun 1989. Masa tu masa mula-mula kahwin. Wih, lama tu. Sebab tahun 90-an saya ingat kamera filem tu masih lagi diguna pakai lagi. Okay, ini lagi kiriman yang dikongsikan petang ni. Nama pengirim Ella Balkis, Taman Nilam Sungai Terap, Tanjung Karang. Guna kamera filem tu tahun 1999. Masa tu ikut sukan antara Yayasan Pesaya di Pontian Kukup. Balik cuci hari yang sama siap. Oh, hari yang sama itu pun dah kira bertuah sangat lah. Sebab dulu-dulu saya ingat saya lah, kalau hantar cuci filem, nak kena ambil hari jugalah. Mungkin 2-3 hari macam tu baru boleh pergi ambil filem yang dah siap dicuci tu. Macam tu. Baik, terima kasih untuk perkongsian cerita. Lagi kita sambung kenangan berkait dengan kamera filem dulu-dulu ni. Macam-macam cerita saya kalau nak dikongsikan. Dan saya kira Sarah pasti banyak cerita yang nak dikongsikan untuk Ruangan Terkenang dulu-dulu petang ini. Ini dah saya ketinggalkan dulu. Eddie Hamid mengembalikan kenangan dengan lagu ini. Segalanya telah berakhir. Dah pun berakhir penggunaan film kamera film tu. Radio Classic.

0: Halnya telah berakhir. Adik Hamid, ya, penggunaan kamera Kodak tu pun dah pun berakhir, saudara. Ada lagi korang pakai sekarang? Saya tak fikir masih ada lagi yang pakai. Yang pastinya, ya, generasi kita, generasi yang pernah melalui, pernah merasakan ataupun pernah menggunakan kamera filem ini, sangat bertuah. Kita pernah melalui zaman itu dan kita kongsikan kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

Baik, menikmati udara petang sambil saya bayangkan ya, petang yang nyaman dengan doa-doa bunyi kicauan burung petang ini mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Kenangan petang ini kita bercerita tentang kenangan kamera filem dulu-dulu ni. Kecekak, kecekak. Ah, macam tu. Kenangan paling indah ambil gambar guna kamera abang jenama Yashica. Wow. Okay. Guna filem 36 keping. Oh, ini mahal sikit ni. Kalau pandai pasang boleh dapat 40 keping. Ah, betul. Dulu-dulu dia ada yang baki-baki yang kat belakang tu kan. Walaupun 36 keping tapi dia ada lagi lah yang lebih-lebih. Tengoklah kalau pandai pasang tu kan. Jual dengan kawan-kawan sekolah sekeping gambar seorang singgit. Kalau gambar-gambar-gambar sekeping 50 sen. Dapatlah duit jajan sekolah. Nak cuci kena pergi Pekan Bukit Gambir tangkap. Jaraknya mau 20 km dari rumah. Tengok gigih dulu-dulu saudara. Rifan Hashim dari Sri Menanti Muar Johor. Dia kata paling kenangan ialah teringat akan bunyi apa ni, bunyi kamera tu lah. Yalah, sekarang mana ada bunyi. Dulu-dulu ada bunyi. Kecelak. Ah, itu. Okey. Baik, terima kasih lagi kiriman perkongsian petang ini daripada pengirim ini, Nur. Siapa nama dia? Fidah Muar. Kali terakhir guna tahun 2004 semasa naik kereta api antara Labis Gemas bersama keluarga bergambar berlatar belakangkan kereta api KTM. Hingga kini saya simpan gambar anak-anak dah berusia 28 tahun anak saya sekarang. Okey, begitulah juga usia kenangan itu. Terima kasih. Ini lagi kiriman pendengar Radio Klasik, cerita tentang kamera filem dulu-dulu sekitar tahun 90-an. Main tika-tika. Apa tu? Main apa tu? Tika-tika sposin dapat kamera, pergi kedai Kodak beli filem tu tak boleh pasang. Oh, awak dapat kamera mainan. Mana maunya? Okay. Ini lagi kiriman siapa lagi ni? Zai dari Sepang. Apa cerita Zai? Dulu guna kamera filem ni masa kahwin tahun 2003. Satu roll tu, satu gulungan tu penuh 36 keping katanya. Masa nak keluarkan roll film yang dalam kamera tu sekali tersalah cara keluarkan. Habis satu roll film tu jadi reject katanya. Mujurlah masa tu pakai dua roll film. Satu dapat cuci, satu lagi semua tu reject katanya. Kesudahan gambar-gambar kahwin masa kat rumah saya jadi tak banyak lah katanya. Haraplah gambar masa kenduri sebelah suami ada katanya. Semua itu satu kenangan. Ya, betul. Terima kasih perkongsian cerita petang ini. Okay, aku Mail 9033. Baik, terima kasih untuk info ni. Betul, dia kata dia tolong sahkan kat sini. Dulu ada yang roll gulungan tu yang 12 keping, kemudian ada yang 24 keping, kemudian ada yang 36 keping. Ah, macam tu. Saya dulu sama-sama sekolah dulu, biasa 12 keping lah. Paling-paling kalau kongsi dengan kawan-kawan bolehlah beli yang 24 keping. Jarang 36 keping. Okeylah, baik, terima kasih lagi kiriman Amy Johor Baru. Dulu ada dua jenama popular, Kodak dan Fuji. Tapi tetap pun panggil Kodak jugalah. Kalau berkelah atau makan angin, beli terus filem yang 36. Jarang beli yang 24, takut tak cukup untuk post macam-macam gaya. Jimat-jimat tu. Kawan nak tumpang gambar pun kena tengok juga kawan yang boleh bayar. Kalau gambar dah siap, kamera tu okey. Kena tengok juga kawan yang boleh bayar kalau gambar tu dah siap. Dan kamera tu masih ada lagi tersimpan sampai ke hari ni. Kamera tersimpan, gambar pun tersimpan, dan kenangan itu juga masih lagi tersimpan sampai hari ni. Kita kongsikan lagi kisah kenangan ini kejap nanti, untuk saya nak bacakan lagi kiriman-kiriman saudara, perkongsian cerita untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Dan kejap nanti juga ada cerita rakan niaga nak dikongsikan. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan menyusul sementara nanti. Ini dia, seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Kembara Hati Emas. Menggamit kenangan lagi di sini bertemankan kami, Radio Klasik.

Kita kenang dulu-dulu hati rasa rindu. Rindu akan kenangan dulu-dulu yang dah lama berlalu dalam hidup. Namun kita kembalikan semula kenangan itu untuk kita kongsikan petang ini. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-565-6128. Ada majlis kenduri kendara, berkelah dengan kawan-kawan. Kenangan ambil gambar zaman sekolah, lawatan. Banyaklah saudara jasanya kamera film dulu-dulu. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ni, pendengar Radio Klasik, namanya Rosli Ahmad dari Baling, Kedah. Cerita tentang film Kodak, kamera film dulu-dulu ni memang ada. Saya guna kamera macam-macam jenama katanya. Dan ada satu kamera Olympus. Saya macam pernah dengar. Dan kalau katanya kalau kita guna film 36, dia dapat 74 keping gambar. Oh ya. Sesuatu yang baru pada saya tak tahu. Okey. Okey, baik, terima kasih Rosli Ahmad Baling, Kedah. Dan ini lagi kiriman daripada Cikgu Zaini. Apa cerita Cikgu Zaini? Sekitar tahun 1986 hingga tahun 2004, kali pertama membelinya berharga RM80 satu set, siap dengan beg dan filem percuma 24 keping. Semuanya manual. Tekan untuk tangkap gambar, lepas tu kena putar film. Awak mengembalikan kenangan untuk saya lah, cikgu. Okey. Kena putar film tu secara manual, betul? Kita kena lepas ambil gambar kena krik tu kan? Okey, betul. Tapi gambarnya cantik. Kali kedua beli yang auto juga, katanya tekan untuk ambil gambar, lepas tu dia akan pusing sendiri. Dah habis tekan butang untuk gulung semula. Saya pernah cipta satu alat untuk selfie. Wah. Ambil gambar sendiri. Dah ada selfie zaman tu. Guna beberapa batang kayu beroti. Kayu beroti. Kayu apa tu? Dan disambung dengan tali. Tarik tali, kamera tu tertekan. Ambil gambar. Ini hujung tahun 80-an saya dah selfie katanya. Tapi semua gambar tu habis ditelan banjir tahun 2014. Oh, sayang. Baik, terima kasih Cikgu Zaini. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Nama dia siapa ni? Nama pengirim... Okey, saya nak cerita sedikit kisah dulu-dulu tahun 70-an, 80-an. Bapa saya baru beli kamera Kodak. Posting dulu-dulu memang cantik. Kalau bergambar, memang background TV, piring hitam, radio, speaker, peti ais yang baru dibeli. Itulah unik zaman dulu-dulu. Sampai sekarang, bapa masih simpan banyak album gambar lama-lama dan kamera antik tu. Dan pada masa ni, dia kongsi gambar-gambar yang dipilih untuk di-scan dan di-upload di FB. Alhamdulillah. Sekarang umur bapa saya dah 77 tahun, masih sihat walafiat. Salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Sayangnya nama pengirim ni tak ada. Okey, satu lagi kiriman ni. Saya nak bacakan kiriman daripada Kak Zai Tumpat. Tahun 70-an, 80-an. Biasanya akak dan kawan-kawan ambil gambar berbayar. Biasanya 50 sen sekeping. Waktu tu filem Kodak lah yang masuk. Gambarnya nampak cantik. Kadang-kadang akak dan kawan-kawan akan pergi kedai gambar yang terletak di Pekan ataupun bandar-bandar. Tapi sayangnya foto dulu-dulu sudah musnah tenggelam bencana banjir 2014. Okey, baik, terima kasih Kak Zai. Satu lagi ni, saya tertarik dengan kiriman daripada Samsul Taiping. Katanya saya ada pengalaman guna Nikon SLR analog. Kamera tu tak perlukan bateri. Yang pakai bateri cuma flashnya katanya. Bila filem dah habis guna, kena roll sendiri. Berbeza dengan kamera digital, bila dah habis auto roll sebab guna bateri. Dan kamera digital dah ada lewat 80-an, berbentuk 4 segi panjang, tebal ini. Lebih kurang saiz kotak pensel. Saiz gambar standard 4 art waktu tu. Dan dulu saya pun tak pasti betul ke tidak filem kena cepat-cepat cuci. Kalau lambat nanti filem masuk angin. Ini pun satu jugalah. Awak betul-betul mengembalikan kenangan untuk saya. Betul, dia ada satu bekas bentuk silinder tu. Kita nak kena simpan filem tu dalam bekas tu. Kalau tak nanti filem masuk angin, dia rosak filem tu. Setiap roll filem tu ada bekas kecil untuk simpan sebelum hantar ke kedai. Bila dah cuci, filem tu akan dipotong, masukkan dalam plastik. Dan filem tu pula, filem tu boleh dicuci berulang kali. Nak bergambar, tak boleh bertiga, takut seorang lagi meninggal. Itu kepercayaan dulu-dululah. Karut marut dulu-dulu. Okay, Alvin, terima kasih. Samsul Taiping. Okay, baik, yang lain lagi. Mari kita kongsikan lagi kisah kenangan guna kamera film cara dulu-dulu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. 013-565-6128. Saya yang tambah seronok baca perkongsian kiriman saudara petang ini. Terima kasih semua. Kita kongsikan lagi kenangan untuk petang ini. Terkenang dulu-dulu, istimewa di Radio Klasik.

yang dulu-dulu berkongsi cerita tentang kamera Kodak ataupun kamera film dulu-dulu lah. Dia ada satu debaran sebenarnya. Satu debaran menggunakan film, kamera film dulu ni. Kamera apa ni, debaran setelah selesai ambil gambar kemudian menantikan hasil yang akan kita terima selepas filem tu dicuci. Agak-agak cantik lah muka aku, agak cantik lah gambar tu. Okay. Sebab kadang bila dah siap cuci, alah, kaki terpotong, okey lagi lah. Kadang leher terpotong, kadang mata terpejam, macam tu lah. Macam-macam gaya lah saya kan. Tapi itulah dalam pada kekangan penggunaan kamera filem dulu-dulu, nak kena betul-betul bersedia. Alah, aku belum ready, belum sedia lagi dah ambil gambar dah. Macam itulah, sebab rasa macam rugi sangat dengan filem yang terhasil kalau tak cantik nantilah. Dan ada satu vibe juga bila mana gambar yang terhasil ataupun filem yang dah pun dicuci, satu vibe istimewa yang tak ada sekarang ni, maksudnya

gambar itu bila disimpan lama dalam album contohnya, dia akan ada satu warna yang macam kuning kemerah-merahan macam itulah. Sebab dah lama, tapi itulah nilai nostalgia yang ada pada sekeping gambar yang diambil, dirakam daripada kamera Kodak dulu-dulu. Baik, terima kasih lagi kepada perkongsian cerita petang ini. Saya seronok nak baca kiriman-kiriman pendengar petang ini sebab kita berkongsi kenangan yang hampir sama sebetulnya. Kenangan daripada pendengar Radio Klasik, Muhammad Zahari, Bandar Tasik Puteri, Rawang. Apa cerita? Katanya beli Kodak, lepas tu siap-siap konon-konon ambil gambar buat kenangan, suruh member ambilkan. Sekali bila cuci, kecewa betul katanya. Gambar nampak. Tengok. Baru cerita tadi. Gambar nampak kaki, tangan, kepala tak sempurna. Rupanya member ni reti guna, apa, tak reti cara guna katanya. Allahai. Baik. Terima kasih. Ini lagi kiriman daripada Ina Kampa Perak. Apa katanya? Kenangan kahwin tahun 2008. Tapi abang Ipa yang punya kamera dan Kodak katanya lambat cuci, tahun depan nak raya baru dia cuci sebab nak balik kampung. Sekali gambar baju dah bertukar warna dari hijau pucuk pisang jadi macam apa ni? Saja. Okey. Tapi yang bestnya masa dulu toke kedai akan bagi percuma untuk satu keping gambar saiz 8A. Oh ya, betul-betul. Saya pun ingat ni. Bila siap cuci dia akan ada satu percuma lah. Tengok promosi kedai lah. Saiz 8R ke 5R ke. Okey, baik, terima kasih Ina Kampa. Ini lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Siapa nama dia? Muhammad Daud Ahmad, Kampung Baru, Kuala Nau, Baling, Kedah. Terkenang dulu-dulu saya dapat guna kamera dalam tahun 80-an. Baru dapat beli yang bentuk panjang. Ambil gambar kadang terang, kadang gelap. Pergi cuci dapat separuh aja. Separuh aja yang cantik. Sampai sekarang gambar tu masih ada, simpan buat kenangan, tunjuk untuk anak cucu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Mana lagi kiriman pendengar Radio Klasik petang ini? Okay. Ayu Zana dari Pelangai Bentong, Pahang. Teringat dulu-dulu guna kamera Kodak ni, senyum meleret. Kena banyak gaya, kena buat tahu katanya. Kalau tak nanti rugi. Pernah jugalah bila cuci gambar bertindih tak jadi. Oh, iyalah. Kecewa betul rasanya. Betul, saya pun pernah juga gambar jadi bertindih lah. Itu antara ujian-ujian guna kamera film cara dulu-dululah. Sehat PJ, katanya betul. Dulu film Kodak tu ada 12, 24 dan 36 keping. Kalau pandai isi, boleh dapat lebih katanya. Masa arwah ayah pergi luar negara, bubuh kamera dalam hand carry tu, kena scan kat airport, balik nak cuci gambar, bos kedai kata semua jadi blank. Sebabnya dah kena scanner tu, dia jadi rosak. Oh, saya baru tahu. Okay. Baik, terima kasih. Kita kesuntukan waktu. Saya tak dapat nak baca semua kiriman saudara petang ni. Ramai yang berkongsi kenangan. Tapi sayangnya, ini saya kira yang terakhir lah mungkin. Johari bin Kawah, Kampung Chang Baru, Bidor, Perak. Yang ni tak ada. Yang inilah saya kira kenangan sempat saya bacakan ni. Yus dari JB. Zaman sekolah kalau nak jual gambar suatu majlis macam hari guru ke, hari kantin ke, hari koko ke, cikgu cuci dulu, tampal ke atas manila kad dengan nombor, tampal kat papan kenyataan. Kalau nak beli kena isi borang, gambar nombor berapa yang kita nak. Harga antara 50 sen 80 sen sekeping. Betul, saya pun ingat kenangan ni. Sekolah saya pun sama juga saudara. Almaklumlah, dulu-dulu tak semua orang ada kamera kan. Itulah kelebihannya. Itulah kelebihannya kamera film dulu-dulu, mengeratkan hubungan sesama kita. Kita boleh berkongsi, kongsi tong-tong duit, nak bayar untuk nak tengok hasil gambar kita tu. Dan ya, sambil juga kita bukan hanya berkongsi bayaran, bahkan juga kita berkongsi kenangan sebenarnya. Berkongsi kenangan, berkongsi sesuatu yang indah. Terima kasih semua untuk perkongsian cerita dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kita tamatkan di sini. Hanya satu jam aja untuk perkongsian cerita dalam ruangan terkenang dulu-dulu. Kita tamat sehingga 7 malam. Ini Dynamic Antara Gadis, menggambit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

Bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, inilah kami, Radio Klasik, dan inilah saya, inilah hamba Azlan Omar yang akan terus temani Hari Saudara untuk jodoh pertemuan hari ini. Kita dah pun melangkah melepasi 7 malam, kita pun masuk ke sesi malam, dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, suka juga untuk saya ingatkan khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk hari ini maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib 7.25 minit malam, khusus bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, bersedia untuk tunaikan kewajipan salat fardu maghrib dalam pada mencari kelebihan juga untuk tunaikan kewajipan salat ditunaikan secara berjemaah dan ditunaikan pada awal waktu. Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Syukur juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajiban salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 43 hingga 48.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dengan yang demikian, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladhikrun laka wa liqawmik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada kaummu. Dan kamu akan ditanya kelak, yakni tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan.

0: Dan bertanyalah kepada umat mana-mana rasul yang kami telah utuskan sebelummu, pernahkah kami memberi hukum menetapkan sebarang Tuhan untuk disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini ialah Rasul dari Tuhan sekalian alam.
1: Fala.

0: maka apabila ia datang kepada mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, mereka dengan serta merta mencemuh dan mengelakkan apa yang dibawanya itu.
1: Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha wa akhadhnahum bil azabi la'allahum yarji'un.
0: Dan tidaklah kami memperlihatkan kepada mereka sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa, melainkan tanda itu adalah lebih terang dari yang terdahulu daripadanya. Dan kami timpakan mereka dengan berbagai azab bala bencana supaya mereka kembali bertaubat.
1: Sadaqallahu al-azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman, inilah kami Radio Klasik. Dan dalam pada meniti waktu untuk meneruskan pertemuan malam ini, semakin kita menghampiri 8 malam. 8 malam sebentar nanti. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan untuk satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi ibu negeri seluruh Malaysia. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kial. K-I-A-L. Kial. Kial adalah gerakan tangan atau badan sebagai isyarat untuk menggambarkan sesuatu perbuatan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu sebab jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir penuh sabar, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis. Sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam sehari dua hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh, mana Jis?
3: Juru hebah Azlanun.
4: Buka radio, Ramleh.
5: Pujaan Klasik, Carta Malar Segar Pilihan, undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
6: Radio Klasik menggamit kenangan di ramai merentas zaman. Inilah harinya, inilah masanya, inilah pertemuannya, inilah rancangannya, saudara. Yang mempertemukan jodoh kita untuk malam ini. Ada jodoh untuk kita bersama-sama. Untuk saya kemudikan rancangan Gita Pujaan Klasik. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam. Untuk keputusan lagu-lagu ataupun gita yang dipertandingkan sepanjang minggu dalam Gita Pujaan Klasik, Carta Malar Segar Pilihan. Sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Salam untuk semua yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Juga salam untuk yang ada di live TikTok Radio Klasik malam ini. Bersiaran di radio, sambil itu juga bersiaran menerusi pelantar platform media sosial Radio Klasik, live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Baik, memulakan pertemuan untuk Gita Pujaan Klasik hari ini, minggu yang ke-34. Saya mulakan dengan salam daripada penerbit rancangan Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina Ahmad Rasdi dan penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Hamba untuk malam ini Azlan Omar untuk mengendalikan rancangan Gita Pujaan Klasik ini. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran ini ataupun yang baru mengikuti rancangan ini, rancangan apa ni? Gita ni, gita apa ni? Gita ialah merujuk kepada lagu sebetulnya dalam bahasa Sanskrit, G-I-T-A, bukan G-I-T-A-R. Itu yang diorang petik ada tali, itu lain, itu gitar. Yang ini gita, G-I-T-A. Gita adalah merujuk kepada lagu. Dan inilah carta lagu, carta lagu-lagu Malar Segar Pilihan. Dan undian saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik menentukan kedudukan lagu-lagu yang dipertandingkan sepanjang minggu. Dan apa cerita, apa keputusan untuk minggu ini? Sebelum kita semak keputusan untuk minggu ini, saudara, kita imbas dulu keputusan untuk minggu lalu, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama dalam Gita Pujaan Klasik untuk minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ke-10, nyanyian Sarina Hashim, Ku Ingin Mu Jua. Dan di tempat yang ke-9 untuk minggu lalu, nyanyian Sons of Adam, Memori Duka. Di tempat yang ke-8 untuk minggu lalu, nyanyian Ning Bai Zura, Dugaanku. Di tempat yang ke-7, Aduhai Seribu Kali Sayang, Iklim. Dan di tempat yang ke-6 untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Hatan, Dari Kekasih Kepada Kekasih. Lanjut seterusnya keputusan di tempat yang ke-5 untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, nyanyian Rahman Kadir, Kembali. Dan di tempat yang ke-3 untuk minggu lalu, nyanyian Salamnya Hassan, Menghitung Hari. Di tempat yang ke-2 untuk minggu lalu, Julie Remy, Bas Nombor 1. Dan juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu lalu, nyanyian Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu, sebagai juara Gita Pujaan Klasik minggu lalu. Itu cerita untuk minggu lalu. Dan cerita untuk minggu ini, ayo kita semak kedudukan untuk minggu ini. Kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama ataupun juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Sambil sambil saya nak menyapa juga kepada yang ada kelapangan untuk terus sama singgah di live TikTok Radio Klasik malam ini, yang bersiaran di radio sambil juga bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik. Dan sebelum kita semak keputusan untuk minggu ini untuk kerudukan lagu-lagu yang dikongsikan ke udara untuk minggu ini, ayo kita semak kerudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 terlebih dahulu untuk minggu ini, minggu yang ke-34, Gita Pujaan Klasik.
7: Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 10.
8: Itulah peluang pertemuan ketika duduk di
6: minggu lalu di tempat yang kedua, minggu ini, nah, tergolek terus berada di tempat yang ke-10 saudara nyanyian Julie Remy, Bas Nombor 1. Aku rasa

Minggu lalu di tempat yang ke-8 untuk minggu ini jatuh lagi kedudukannya Ning Bai Zura, Dugaanku, tempat yang ke-9 untuk gitar bujang klasik minggu ini.

mengatur kedudukan yang selesa kiranya. Baru saya dicalonkan untuk minggu lalu dalam Gita Bujang Klasik. Lagu ini nyanyian kembara Benteng Selera. Ya, memikat selera pendengar mendapat undian untuk meletakkan lagu ini berjaya menduduki tempat yang ke-8 minggu ini. Gita Bujang Klasik.

Baik, lagu ini nyanyian Datuk Hatan. Terus lagi bertahan dalam kita berjalan klasik. Kekal kedudukan tak berubah dari minggu lalu di tempat yang ke-6 untuk minggu ini pun masih lagi di tempat yang sama, di tempat yang ke-6 untuk kita berjalan klasik minggu ini.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gatina.
1: Terima kasih untuk terus kekal setia bertemankan kami di Radio Klasik. Untuk rancangan ini, inilah rancangan ini, inilah pertemuan kita untuk malam di dalam Gita Pujaan Klasik, saudara. Dan kita dah pun ketahui akan keputusan minggu ini. Setakat ini, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Dan format rancangan Gita Pujaan Klasik, lagu ataupun gita yang berada di kedudukan tempat yang ke-10 dan tempat yang ke-9 adalah secara automatik terkeluar dari carta Gita Pujaan Klasik. Makanya untuk minggu hadapan, lagu di tempat yang ke-10 tadi nyanyian Julie Remy, Bas Nombor 1, dan juga lagu di tempat yang ke-9 nyanyian Ning Baizura, Dugaanku Dugaan Cobaan. Kedua-dua lagu ini terkeluar dari Gita Pujaan Klasik untuk minggu hadapan. Gitu ceritanya. Baik, lanjut pertemuan untuk malam ini. Cerita kita nak teruskan lagi untuk kita semak keputusan selanjutnya. Kedudukan dari tempat yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan juga juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Tapi sebelum itu, masanya untuk saya kurarkan dulu dua buah lagu yang baru dicalonkan untuk minggu ini. Dua pencalonan baru untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik. Dan sebelum itu, terima kasih kepada yang ada di live TikTok Radio Klasik, yang suri singgah, yang baru singgah, yang baru masuk. Jom kita sembang di live TikTok Radio Klasik sambil menikmati lagu-lagu yang dikurarkan, yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik minggu ini.
0: Gita Pujaan Pilihan minggu ini.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Hai, selamat malam saudara kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media dan hamba untuk malam ini, Pendekar Azlan Omar. Menemani malam saudara untuk kita semak keputusan yang disediakan oleh penerbit hasil daripada undian saudara. Saudara yang menentukan kedudukan naik turun lagu-lagu yang dipertandingkan sepanjang minggu menerusi undian yang diberikan menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Baik, dan baru saja dikeluarkan sebentar tadi untuk pencalonan baru minggu ini. Nyanyian Dato' Sheikh sebentar tadi, nyanyian Kalbu dan juga nyanyian Kamalia Latif, Kesayanganku. Dua buah pencalonan baru untuk minggu ini. Sejauh mana dua buah lagu yang baru dicalonkan ini mampu bersaing, bertahan dan mendapat kedudukan yang baik dalam carta untuk keputusan minggu hadapan, undian saudara yang akan menentukannya saudara. Baik, masanya sekarang untuk kita semak lagi keputusan kedudukan di tempat yang kelima, keempat, ketiga, kedua dan juara Top 5 minggu ini dalam kita pujaan klasik. Dan sebelum itu, sekali lagi saya nak jemput yang mungkin baru buka radio dan baru buka phone, boleh aja untuk singgah di live TikTok Radio Klasik malam ini. Kita sembang-sembang lagi di live TikTok Radio Klasik, sambil bersembang di radio, sambil bersembang di live TikTok Radio Klasik, sambil kita semak keputusan untuk minggu ini. Lanjut kedudukan untuk kita ketahui sekarang, kedudukan di tempat yang ke lima sekarang ni untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik nombor

0: Radio Klasik di tempat yang kelima untuk minggu ini. Nyanyian Salamnya Hasan, menghitung hari. Hitung punya hitung, congak punya congak, kira punya kira, tambah tolak bahagi darab campur semua saudara. Hasil undian daripada saudara meletakkan lagu nyanyian Salamnya Hasan tadi, menghitung hari, berjaya menduduki tempat yang ke lima untuk minggu ini. Lagu ini jatuh dua kedudukan dari minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ketiga, minggu ini hanya berjaya menduduki tempat yang kelima. Apa cerita untuk kedudukan selanjutnya di tempat yang keempat, ketiga, kedua dan juga pertama untuk minggu ini? Okey, sampai itu kepada yang berada di live TikTok Radio Klasik ataupun yang belum masuk lagi tu, yang belum singgah lagi, yang dengar kat radio, kalau kalau berkesempatan dan kalau ada rezeki, saya nak sebutkan nama-nama yang ada di live TikTok Radio Klasik sebelum saya umumkan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini. Baik, makanya jemput singgah, jemput sembang. Ya, kita berjijat, kita bersembang di live TikTok Radio Klasik sambil menantikan nama-nama saudara mungkin antara yang bertuah, kalau sempat saya sebutkan kudara sebelum saya umumkan lagu yang menjuarai Kitab Pujian Klasik untuk minggu ini. Ceritanya saudara, baik, dan kejap nanti saya ada cerita juga nak dikongsikan di live TikTok Radio Klasik. Ini cerita apa? Kejap nanti, jadi jemput singgah ke live TikTok Radio Klasik. Dan sambil itu, ayo kita semak lagi keputusan untuk minggu ini, kedudukan di tempat yang keempat dan juga tempat yang ketiga untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik.
1: Gita Pujaan Klasik, nombor empat.

0: Merebacok sekeping potret kasih. Lagu yang berjaya menduduki tempat yang ketiga untuk kita berjalan klasik minggu ini. Dan sebelum itu di tempat yang keempat tadi, lagu nyanyian kumpulan Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang, berjaya menduduki tempat yang keempat untuk kerudukan yang lebih selesa berbanding minggu lalu. Alhamdulillah. Baik, kalau mahukan lagu-lagu pilihan saudara terus bertahan dan menduduki tempat yang selesa dalam kita berjalan klasik ini, jangan lupa untuk berikan undian saudara. Undian boleh diberikan melalui pautan di Facebook Radio Klasik, dan nantikan keputusannya untuk minggu-minggu mendatang. Untuk minggu ini, kita nak semak lagi selanjutnya keputusan di tempat yang kedua, dan juga mengakhiri kita berjalan klasik dengan keputusan lagu yang berjaya menduduki tempat yang pertama ataupun juara kita berjalan klasik untuk minggu ini. Dan janji saya, sebelum saya umumkan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini, ayo jemput singgah kepada yang belum lagi singgah di live TikTok Radio Klasik untuk saya sebutkan nanti nama-nama yang bertuah yang muncul di live screen TikTok Radio Klasik ini. Nama saya untuk saya sebutkan di radio. Jadi komen di live TikTok Radio Klasik dan dengar di radio, mungkin nama saudara antara yang akan saya kreditkan, akan saya sebutkan sebagai meraihkan pendengar Radio Klasik yang juga turut menyokong pertemuan kita di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Ayo kita semak dulu sebelum itu keputusan untuk kedudukan di tempat yang kedua sekarang ni. Di tempat yang kedua untuk kita punya klasik minggu ini,
1: Gita Pujaan Klasik nomor

0: Radio Classic menggamit kenangan di Rahman Merentas Zaman, lagu nyanyian Rahman Kadir. Sementara di tempat yang kedua untuk minggu ini, lagu ini meningkat naik 2 kerulukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang keempat, dan untuk minggu ini berjaya menduduki tempat yang kedua. Maka teka-teki hampir terjawab, lagu manakah yang akan yang menduduki takhta teratas menjuarai Gitar Pujian Klasik untuk minggu ini, untuk saya keluarkan dan juga mengakhiri Gitar Pujian Klasik minggu ini untuk malam ini. Baik, sebelum mengakhiri Gitar Pujian Klasik, saya nak sebutkan nama-nama saudara yang ada, yang muncul di live TikTok Radio Klasik. Jangan lupa type nama masing-masing. Kalau boleh tulis pakai huruf besar, type pakai huruf besar nama dan dari mana. Jangan panjang-panjang saudara, pendek-pendek sudah. Nama dan dari mana, dan dengar nama saudara untuk saya umumkan di radio. Dan sebelum itu, saya ucapkan dulu terima kasih kepada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, juga penerbit bersama untuk rancangan Gitar Pujian Klasik malam ini, Azura Lisa Aziz dan Diani Shazlina Ahmad Rasdi. Menamatkan Gitar Pujian Klasik untuk saya keluarkan lagu yang menjadi juara minggu ini. Saya sebutkan dulu nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Dimulakan dengan nama Suzana tadi. Alamak, terlepas pula. Suzana dari Felda Mempaga. Okey, Abang GP Kelantan Meru Kelang, Aziza Osman dari Sungai Petani, Kim Melaka, Maria Shah Alam, Linda Melaka, Habang MM Subang, Azlan KL, Sri Dewi Malam, Mua, Fatty, Tawau Sabah, Muhammad Zulkifli, Bido, Iwan Sungai Dungun, Habang MM Subang, Firdaus Pontian, Bazuriah, Taiping Perak, Syarudin bin Abdullah, Bukit Jalil, Zizi Beranang, Kak Ros Batu Pahat, Aziz, okay, Bazuriah, Taiping Perak, Liza Ganu, Cewa Selamat Pulau Indah, Rohaini Bandar Baru Bangi, Anas Bandar Baru Bangi, Kak Manja Ampang, Aniza Melaka, Salma Sharif Pantai Dalam, dan yang terakhir, Rosmat Gombak. Itu aja yang sempat saya sebutkan. Saya tahu banyak lagi nama-nama yang muncul. Masing-masing mengharap nama-namanya disebutkan kudara. Namun, kekangan masa, kekangan waktu. Itu aja yang sempat saya sebutkan kudara. InsyaAllah lain kesempatan, kita buat lagi. Kita buat lagi sudah. Baik, menamatkan kita Pujian Klasik malam ini, untuk kita beralih selepas ini ke ruangan nostalgia di Klasik untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Kita Pujian Klasik untuk minggu yang ke-33 ini, minggu yang ke-34 ini, maafkan saya, minggu yang ke-34, ditamatkan dengan juara minggu ini, Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu.
1: Gita Pujian Klasik, juara.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Mengeyong.

pulang. Dia tak mau datang. Dia

Dia tak mau datang. Dia mengeyong panjang. Tunggu si kucing belang.

0: Datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Jadual pertemuan bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara sepanjang pertemuan untuk ritma klasik malam ini sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, tanda sokongan daripada pendengar Radio Klasik. Apa jugalah bentuk sokongan itu, mengikuti siaran Radio Klasik dengan pelbagai cara menerusi capaian frekuensi radio di tempat saudara atau juga menerusi pelantar media sosial, menerusi MyFreeview 705 atau juga menerusi RTM Click yang boleh diikuti siaran Radio Klasik ini dari kejauhan di mana juga saudara berada. Baik, terima kasih juga antara yang menyokong kami menerusi media sosial di media WhatsApp Radio Klasik, juga menerusi Instagram, menerusi Facebook dan sebagainya. Menyokong kami dengan pelbagai cara, menjadikan stesen radio ini sebagai stesen radio pilihan saudara untuk kami hidangkan terbaik mungkin sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Untuk jam ini, menerusi pertemuan dalam ruangan nostalgia di Klasik, ayuh nikmati lagi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terbaik mungkin kami sajikan ke udara. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Siapa nama kau? Nama pendek ke nama panjang?
2: Mana pun boleh lah.
1: Nama panjang Mas Do. Nama pendek Do.
2: Wah. Kau?
1: Ha?
2: Nama kau?
1: Siapa aku?
2: Ha.
1: Nama besar ke nama kecil?
2: Supalah besar kecil.
1: Nama besar orang panggil Amore.
2: Wah.
1: Nama kecil orang panggil Re.
2: Wah.
1: Yang kau tanya kita, yang kau ni nama kau siapa?
2: Aku.
1: Ha.
2: Aku kalau nama penuh Minami.
1: Ha? Minami?
2: Ya. Yeah.
1: Macam rokok Jepun.
2: Bukan yo. Bukan yo.
1: Nama kosong Mi.
2: Ha, kalau begitu dah kenalah kita bertiga.
1: Ya.
2: Aku Do, Re, Mi.
3: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadual pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah nostalgia di Klasik.

Untuk malam ini, untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama satu jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kial. K-I-A-L. Kial. Kial adalah gerakan tangan atau badan sebagai isyarat untuk menggambarkan sesuatu perbuatan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-A'raf ayat 117 hingga 120.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa

0: Dan kami wahyikan kepada Nabi Musa, campakkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka.
1: Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun.
0: Maka sabitlah kebenaran mukjizat Nabi Musa dan batallah sihir yang mereka telah lakukan.

0: Oleh itu, kalahlah Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah mereka dengan keadaan yang hina.
1: Wa ulqiyas saharatu sajidin.
0: Dan kemenangan Nabi Musa menjadikan ahli-ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri mereka sujud.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa Rustia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12:30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Macam biasa, kalau ada Simfoni Hujung Minggu, maka akan adalah sesi untuk kita tunaikan permintaan pendengar. Baiklah, lepas ini saya akan tunaikan permintaan Mas yang berada di Alostar. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Nasir Wahab yang bertajuk Sampai Bila. Baiklah, dan saya terima pemanggilan yang pertama. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik
0: Didas. Ya, saya.
1: Selamat malam, Cik Didas.
0: Selamat tengah malam.
1: Ya, selamat tengah malam. Kak, kalau kat Radio Klasik, kita dikenali dengan Cik Didas Isa.
0: Ya.
1: Kalau di Radio Malaysia Kedah SM, kita dikenali dengan Cik Didas S. Mokhtar.
0: Oh, ada, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ada.
0: Orkes Chandani.
1: Betul? Ah, betul, betul. Yeah. Ha, dia punya anak S. Mokhtar, kan?
0: Mm-mm. Hmm.
1: Tadi yang ekstra, kalau kat malam, apa, malam Isnin tu, dia pernah buat karaoke dah kat situ.
0: Jadi dia buka karaoke, kan? Eh?
1: Ya, apa, dia punya penerbit dia kat situ. Kalau yang ni, Cik Dede tentu tahu kan, Gigi Harmi Gigi Azmi.
0: Ya, yeah, tahu.
1: Itulah. Okey, right. Kak Mah minta lagu Pria Idaman, nyanyian Zaleha Hamid.
0: Pria Idaman.
1: Ya, ucapan right. Semua ni untuk sahabat-sahabat Radio Klasik, pendengar-pendengar Radio Klasik, tak kira di mana mereka berada, baik lelaki maupun perempuan. Mm-hmm. Dengan ucapan selamat malam, selamat berbahagia di samping orang yang tersayang. Untuk Cik Pidah, selamat bertegar. Selamat.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pilih masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 12:21 minit tengah malam hingga pukul 1 pagi kita ada pilihan menggamit kenangan. Baiklah, lepas ini saya ketunaikan permintaan Kak Chombi. Ha, Kak Chombi macam dalam cerita ibu mertuaku lah. Baiklah, Kak Chombi katanya nak dengarkan lagu Mawar Putih Tanda Perpisahan, nyanyian Jamilul Hayat. Baik, lepas itu saya akan tunaikan permintaan Romli yang berada di Bra, katanya nak dengarkan lagu Sehujung Rambut Dibelah Tujuh. Baik, saya terima pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di sana?
3: Mak Plata.
2: Ya, Cik Mak nak lagu apa?
3: Naklah minta lagu-lagu Permata Hati.
2: Permata Hati, nyanyian?
3: Nyanyian apa tu? El Amero. Di wajahmu kulihat
2: sinaran. Baik.
3: Ada nak buat apa?
2: Ya, silakan.
3: Siapa sama pagi ya? Selamat pagi. Apa yang tidak berikuti?
2: Yeah.
3: Kak Safulah Melaka, Kak Nonito, ada yang rasa panjang. Ada juga nama itu.
2: Ya.
3: Ini Pong Mongalabu. Pak Dejohe. Itu apa ni, Haji Harijo.
2: Ya.
3: Zia'ala Sanyi Musa. Itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, yeah, orang jauh ni.
4: Baru dah dapat dia cakap.
2: Ya, Kak Ros.
4: Ya, Kak Ros nak mula-mula selamat awal pagi ya.
2: Baik.
4: Salam awal pagi. Kak Ros nak lagu. Boleh kan?
2: Ya. Yeah.
4: Brian Adam.
2: Brian Adam.
4: Seal with the Kiss.
2: Seal with the Kiss? Baik. InsyaAllah.
4: Untuk diri Kak Ros sendiri, untuk DJ yang bertugas, dan anak-anak Kak Ros itu je.
2: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih, sama-sama.
5: Bilik, memang masuk bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Seal With A Kiss, nyanyian Brian Hyland. Bukan Brian Adam, tapi Brian Hyland. Baiklah, lepas ini saya tunaikan permintaan Kak Syam yang berada di Jitral. Katanya nak dengarkan lagu Zakiah, nyanyian Sweet Set Charity. Tujukan buat Khalid yang berada di Perth, Australia. Katanya semoga Khalid dan keluarga sihat di sana. Dan apa khabar Cik Zakiah? Kita pula katanya bila nak balik ke Kubang Krian. Itulah orang kata apa, jauh rakannya yang berada di Perth, Australia. Baiklah, saya terima pemanggil yang seterusnya. Hello. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Pido?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Saya Mat daripada Perak ni Cik Pido.
2: Ya, yeah, Cik Mat.
3: Ya, minta lagu saya minta lagu Datuk Daddy Dad, Ku Tak Menangis Lagi.
2: Jangan menangis lagi ya.
3: Jangan menangis lagi.
2: Iya.
3: Okey, saya buat ucapan Cik.
2: Baik, silakan.
3: Okey, pertama saya ucapkan ni kepada Siti yang tinggal di Keras Baru, Kuala Lumpur. Siti bersabar dan buka hati. Apa-apa pun saya tetap sayangkan dia, rindu kepada dia, lebih semai pada dia. Dan tak lupa lagi pada Rawang, Sentul, Pandai Indah, bersabar dan kalian semua. Dan tak lupa lagi kepada Kajang semuanya, itu Dan Wangi Pesat Bandar PJ. Salam kiaman yang ucapan selamat malam dan selamat berehat. Mana yang tengah buat rondaan tu, diorang mungkin dengar ucapan saya pada malam ini. Pada Cik Pido, selamat bertugas 12 malam hingga 6 pagi, balik mati hati, ingat orang tersayang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya,
4: Cik Pido, selamat.
2: Baik.
4: Aduh, gampang mula saya cuba.
2: Alhamdulillah dapat juga.
4: Alhamdulillah dapat juga.
2: Sebab ada orang yang menyeru.
4: Apa dia?
2: Ada orang nyebut nama.
4: Siapa dia cakap?
2: Ada yang utara, selatan semua sebut nama. Ya, baik.
4: Baik-baik. Saya lagu?
2: Lagu?
4: Julie Remy. Bas nombor satu.
2: Bas nombor satu. Dah keluar carta dah. Bas nombor satu. Ya. Baik.
4: Baik. Baik, ucapan buat cikgu semua betul-betul ya.
2: Baik.
4: Buat Abang Masya. Buat Abang Alabu. Buat Nam Dia Rogaja. Dan buat Mak Adila. Dan buat Mak Syah. Buat Abang Ed. Dan Abang Cheng di Rantau Panjang. Buat Mak Jah di Bukit Rambai Melaka. Terima kasih juga.
2: Baik, sama. Itulah panggil kita Popo yang ada di Riau. Baiklah, lepas ini juga saya tunaikan permintaan Mael di Penang. Mael kata nak dengarkan lagu Korban Tak Berjaya, nyanyian Ahmad Jais. Tapi saya tukar kepada M. Sharif, kerana tadi kita dah dengar Ahmad Jais, kita dengar pula versi M. Sharif dan The Surah.
5: Masuk pilih.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan Juruteknik, Studio Rakaman Orkestra RTM. Lagu-lagu menggamit kenangan, iringan Orkestra RTM menghiburkan saudara, bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Dato' M. Daud Kilau bertajuk Perigi Biru. Lagu ini digubah oleh Ruslan Imam. Dan lagu bertajuk Sirih Pinang persembahan Dato' M. Daud Kilau. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Yusaini bin Amir. Digubah semula oleh Ruslan Imam. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh, dan juru teknik studio rakaman orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu persembahan Dato' M. Daud Kilau bertajuk Cik Mek Molek. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Dato' M. Daud Kilau digubah semula oleh Ruslan Imam. Sampai bertemu lagi dalam orkestra RTM di Klasik.

bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kami kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merdah zaman. Waktu sekarang pukul 2.02 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu sehingga pukul 6 pagi. Pada yang tak tidur lagi, boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 0135656128. Lepas ini kita ada lagu Berdendang Dalam Tangisan, Datuk Jamal Abdillah, diikuti lagu Ada Gadis di Sebelahnya, Datin Rafiah Buang, dan juga lagu Seroja Mawi.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Seroja nyanyian Mawi. Lagu Seroja juga pernah dinyanyikan oleh Datuk Jamal Abdillah. Dan juga siapa lagi? Ibnu Reza pun ada nyanyikannya. Baiklah, cerita tentang bunga Seroja. Nama saintifik untuk bunga Seroja namanya Nelumbo Nucifera. Banyak terdapat di tasik dan juga kolam. Jadi kalau kita simbolkan bunga Seroja, yang melambangkan kesucian, keindahan dan kekuatan. Jadi itulah Seroja.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Belahan Dua Jiwa nyanyian Ar Ismail dan juga Farah Wahida. Baiklah. Pantun kiriman Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya berbunyi, pinang muda diracik-racik, sirih berlipat letak di dapur. Mari mendengar Radio Klasik kalau dah mata tak mau tidur. Baik. Dan jejaka idaman di Flat Seri Selangor katanya tengah bertungkus lumus. Susun koleksi stem dalam buku stem yang dah banyak katanya. Yang dah hampir 300 lebih. Jadi jejaka idaman kata doakan supaya moga satu hari nanti dapat buat museum stem. InsyaAllah, insyaAllah. Kita sama-sama doakan supaya hajat jejaka hidaman tercapai lah. Baiklah, lepas ini ada lagu Mas Mona, Jeffrey Dean dan juga Mengemis Rindu, Doa Riza Idris, dan diikuti lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang EYE, hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan Simfoni Hujung Minggu.

Ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada Kak Alifah yang berada di Kajang. Kirimkan pantun kepada saya. Pantunnya berbunyi, setiap ketika hamba menunggu, dari masa hingga ke masa, di Simfoni Hujung Minggu bersama jejaka penyampai Firdaus Issa. Terima kasih. Siap kirimkan 3 kuntum bunga mawar. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Merpati Uji Rashid dan juga Dugaan Kasih di Hatta dan di Forever.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Simfoni hujung minggu dah pukul 2:54 minit pagi, mampir pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, lepas ini ada lagu Ajaibahar.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam.
1: Kalau abang dah sayang, janganlah abang bimbang.
2: Lihatlah bulan mengambang, di sana wajahku terbayang.
3: Boleh kau tolong antarkan aku pergi kerja? Abang Ajis tu macam biasalah. Ialah mengangkat telefon betul pada itu.
0: Setiap hari bermacam kisah.
4: Logo betul rasa hati Abang Ujang ni. Terasa disayangi, dihargai.
5: Perasaannya dia. Mula-mula rakan kongsi bisnes. Ha. Nanti tak lama lagi jadi rakan kongsi hidup pula layak. Terbaru ni.
0: Isu-isu semasa dan nilai-nilai murni riuh rendah di Taman Menggamit Kenangan.
6: Tak payah sedih sangatlah je pasal tu mulut orang ni payah kita nak tutup.
7: Oh tu.
6: Hak pentingnya mu dengan Mila boleh nikah. Lepas tu gelai kau pandang pula.
5: Lepas tu kau masak. Lepas masak-masak nanti kau hias dewan.
8: Enak ngomong, seenak saya mangan. Nah, lepas aku lagi pandai kau ya.
0: Ikuti Cubit-Cubit Manja setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.12 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Pada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Ha, kepada yang mungkin sedang bekerja, selamat menjalankan tugas macam saya sampai pukul 6 pagi. Dan kepada yang mandu, berhati-hatilah di jalan raya. Kalau rasa mengantuk, rehatlah dulu. Minum kopi ke, basuh muka, segarkan mata. Ataupun mungkin ada yang sedang masak-masak ni. Maklum je lah. Mungkin anda tengah buat kuih ke, buat nasi lemak ke. Ataupun mungkin sedang mengelamun. Ingatkan seseorang. Mungkin. Baik, lepas ini ada lagu dari Kekasih kepada Kekasih dan Putus Terpaksa. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan melalui lagu Putus Terpaksa, nyanyian Zainazin, lagu yang dimuatkan dalam album yang kedua yang diberikan pada tahun 1993. Baiklah, jangan lupa untuk ikuti Tabadut Islam pada pukul 4.30 minit pagi nanti dengan tajuk pagi ini Sulaiman bin Yasar. Sama-samalah kita nantikan.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Teluk Intan, 88.3.
1: Ya, Bapak, sekarang gaya.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam lipatan sejarah yang membentuk kegemilangan ummah, kita sering terpesona dengan kehebatan para sahabat. Namun tahukah anda bahawa keberlangsungan ilmu dan ketamadunan Islam turut digalas oleh generasi selepas mereka, iaitu para tabi'in? Hari ini, kita akan menelusuri riwayat hidup seorang tokoh agung, seorang faqih yang jiwanya sebati dengan masjid dan ilmu, bagi menyingkap keutuhan peradaban melalui keteguhan pribadi dan ketinggian intelektual. Beliau adalah Sulaiman bin Yasar. Nama penuh beliau ialah Sulaiman bin Yasar Al-Hilali. Beliau dilahirkan sekitar tahun 34 Hijrah di penghujung zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Apa yang menarik mengenai latar belakang beliau ialah statusnya sebagai seorang bekas hamba. Beliau merupakan hamba ataupun maula kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Kehidupan Sulaiman bin Yasar membuktikan bahawa dalam tamadun Islam, kemuliaan tidak diukur pada keturunan atau status kemerdekaan asal, sebaliknya pada ketakwaan dan ilmu. Membesar di bawah naungan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman mendapat akses langsung kepada sumber wahyu dan sunnah sejak dari kecil lagi. Beliau juga mempunyai seorang saudara lelaki yang juga merupakan seorang ulama yang terkenal yang bernama Atha bin Yasar. Sulaiman bin Yasar bukanlah calon-calon tokoh. Beliau merupakan salah seorang daripada 7 faqih Madinah Al-Fuqaha As-Sab'ah yang menjadi rujukan utama hukum hakam di kota Madinah selepas kewafatan para sahabat besar. Apabila Sa'id bin Musayyib, tokoh paling utama di Madinah ketika itu, ditanya mengenai sesuatu masalah hukum, beliau sering mengarahkan penanya tersebut untuk pergi bertemu dengan Sulaiman bin Yasar sambil memuji, "Beliau adalah ulama yang paling berilmu di antara kami pada hari ini." Beliau memegang jawatan penting sebagai pengurus pasar di Madinah semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika itu Umar menjadi gubernur di Madinah. Kepercayaan ini diberikan kerana integriti dan ketegasan beliau dalam memastikan keadilan dalam urusan muamalat. Antara kisah yang paling masyhur dan sering disebut-sebut oleh para sejarawan seperti Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala adalah tentang keteguhan iman Sulaiman bin Yasar ketika berhadapan dengan fitnah wanita. Dikisahkan bahawa Sulaiman merupakan seorang lelaki yang sangat tampan. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju ke Mekah, beliau berhenti rehat di sebuah khemah. Rakan perjalanannya pergi mencari bekalan, meninggalkan beliau sendirian. Tiba-tiba, seorang wanita badui yang cantik datang merayu dan cuba menggoda beliau. Melihat keadaan itu, Sulaiman bin Yasar tidak membalas godaan tersebut. Sebaliknya, beliau menundukkan wajah dan menangis dengan teresak-esak kerana takutkan Allah. Tangisan itu ikhlas sehingga wanita tersebut merasa malu dan akhirnya beredar. Dikatakan pada malam itu, Sulaiman bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Yusuf berkata kepadanya, "Engkau adalah saudaraku." Ini adalah suatu isyarat kemuliaan bagi mereka yang mampu menjaga kehormatan diri demi keridaan ilahi. Tokoh-tokoh besar seperti Imam Malik bin Anas sangat menghormati pandangan beliau. Imam Malik sering menjadikan amalan dan fatwa Sulaiman bin Yasar sebagai sandaran dalam menyusun kitab Al-Muwatta. Walaupun beliau merupakan generasi tabi'in dan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara langsung, namun keberkatan hidupnya diakui oleh para sahabat yang masih hidup. Ibnu Umar pernah melihat Sulaiman dan memuji kehebatannya dalam memahami agama. Para ulama sezaman menggelarnya sebagai lautan ilmu dan insan yang sangat kuat beribadah. Beliau sering menghidupkan malamnya dengan solat dan siangnya dengan berpuasa serta mengajar di Masjid Nabawi. Para pendengar yang dikasihi, Sulaiman bin Yasar kembali ke rahmatullah pada tahun 107 Hijrah dalam usia sekitar 73 tahun. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang terus mengalir sehingga ke hari ini melalui mazhab-mazhab fiqah yang kita pelajari. Sekian, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.40 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 5.01 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56 minit pagi. Kota Baru Kelantan juga 5.56 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 6.01 minit pagi. Ipoh Perak 6.03 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing 6.03 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Simfoni Hujung Minggu bersama saya Firdaus Issa. Waktu sekarang dah pukul 4.50 minit pagi, mampir di pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang Jalan Kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan temani rakan penyampai Nura Muhammad Yunus dalam Wirama Hujung Minggu. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, jangan biarkan hatimu mendapatkan kesenangan dengan pujian daripada orang lain atau kamu akan sedih dengan kecaman mereka. Oleh itu, saya Firdaus Issa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Radio Klasik.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a, fa illam yajid falyansib 'asa, fa illam yakun ma'ahu 'asa, falyakhthut khattan, thumma la yadhurruhu ma marra amamah." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila seseorang kamu ingin bersalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu betul-betul di hadapan wajahnya. Sekiranya tiada, maka pacakkanlah tongkat. Jika tongkat tidak diperolehi, buatlah suatu garisan. Kemudian tiada lagi mudarat sesiapa yang lalu di hadapannya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang disiarkan azan fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

0: Sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia. Alhamdulillah dapat bersua kita lagi di ruang udara untuk hari ini Wirama Hujung Minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sehingga pukul 12 tengah hari nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Selamat berehat kepada rakan penyampai Firdaus Isa yang telah menemani ruang udara saudara pada pukul 12 tengah malam tadi hingga 6 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu ketuhanan nyanyian Mawi dan juga Datuk Hatan dengan lagu yang berjudul Suara Damai. Radio Klasik menggamit kenangan.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Adam Ahmad baru sahaja menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Hanya Mainan Mimpi. Ada yang masih bermimpi ke waktu ini? Bangun. Dah 6.22 minit pagi waktu ini. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang baru sahaja bersama-sama dengan Radio Klasik Menggamit Kenangan, saudara bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Hingga pukul 12.30 hari nanti. Kita teruskan hiburan pada pagi ini, saudara, dengan lagu nyanyian daripada OTD dan Pranita, Di Kau Tak Katakan. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli dan Maria Bacok, Jasad dan Nyawa Kalungan Budi. Radio Klasik.

Teruskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

Lagu nyanyian Rahman Kadir dengan Kembali membawa kita ke pukul 6.46 minit pagi waktu ini. Tepat pukul 7 pagi nanti, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Tapi sekarang kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Daud dan Zalifah Ibrahim dengan Joget Bantal Golek. Selepas itu menyusul lagu nyanyian Amelina Zapin 7 Purnama. Radio Klasik.

0: Jadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor, Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essac Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Burung berkicau di pohon cemara menyambut pagi dengan gembira. Assalamualaikum, pembuka bicara. Selamat pagi kepada semua. Terima kasih pendengar setia Radio Klasik. Kekal setia dengar kami walau di mana jua saudara berada. Walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Terima kasih banyak-banyak. Untuk Wirama Hujung Minggu, hari ini hari Sabtu. Tu yang ceria 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah sehingga pukul 12:30 hari nanti. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Era Fazira, Jendela Hati, Radio Klasik.

Tekankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Terima kasih Junaina M. Amin dengan lagu yang berjudul Lagumu Untukku. Lagu ini saudara dimuatkan dalam album dengan judul yang sama, Lagumu Untukku, yang dikeluarkan pada tahun 1975. Baik, pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan dengar ulangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh Azura Lisa Aziz. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Gersang Suratan Takdir, Radio Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Suraya, Suraya, kau teman aku jap jogging petang ni.
2: Tak naklah aku. Kau ajaklah Dr. Asri kau tu.
1: Alah, janganlah macam ni kau ni. Alah, aku dah ajak dia. Dia sibuk. Dia lagi bersiap sedia dengan kerja khusus kesihatan. Dekat mana dia kata? Dekat ni, Cambodia.
2: Padan muka kau. Oh, dia sibuk. Baru nak ajak aku.
1: Merajuk.
2: Tolong ya, merajuk-merajuk ni aku tak main, okey? Ni, bila dia nak pergi apa? Cambodia?
1: Lambat lagi 2 minggu. Aku tengok dia menggelabah tu. Menggelabah dia tu macam mengalahkan mak jemah kedai cili mesin tu.
2: Pandai-pandai je lah kau ni kan. Dah. Lupakanlah jogging kau tu. Sekarang ni kan musim jerebu.
1: Alah. Map Malaysia ramalkan hujan. Hilanglah nanti jerebu tu.
2: Kau ni kan, Suzana. Kalau hujan sekalipun berlaku di beberapa tempat, masih belum mampu untuk pulihkan kualiti udara secara besar-besaran tau.
1: Takkanlah.
2: Ya. Harapnya hujan memantulah. Tapi kalau keadaan udara banyak berjerebu, hujan yang sikit tu pun mungkin tak mampu nak hilangkan kesan jerebu tu.
1: Patutlah sepupu aku yang duduk kat Serian tu kan. Dia kata sekolah dekat sana banyak tutup. Lebih 100 buah sekolah tutup tau.
2: Betul lah, keadaan jerebu sekarang ni lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak termasuk di kawasan Lembah Klang tau, Suzana.
1: Tapi apa punca jerebu ni?
2: Bila kita tak dapat banyak hujan, cuaca akan menjadi lebih panas dan menyumbang kepada risiko berlakunya pembakaran. Daripada pembakaran itulah terhasil asap dan apa yang kita panggil sebagai jerebu tu.
1: Tapi Map Malaysia sentiasa memantau titik panas menggunakan imej satelit kan?
2: Ya, dari situ mereka akan dapat maklumat bagi mengenal pasti kawasan berpotensi mengalami keadaan jerebu lebih buruk serta menyediakan jangkaan pergerakannya.
1: Yalah, harap masyarakat kita ni elakkanlah pembakaran terbuka, lepas tu kurangkanlah aktiviti di luar rumah tu.
2: Betul, dan penting juga semua tu untuk mengelakkan badan kita tak sihat sebab sekarang ni memang kualiti udara tak memuaskan.
1: Tak apalah. Aku nak balik masak lah.
2: Kau nak masak apa pula?
1: Masak singgang.
2: Alah. Nak ikut.
1: Tak boleh. Alah, susah.

Raja Emma baru sahaja menghiburkan saudara dengan salah sebuah lagu popular beliau yang berjudul Angan-Angan. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1986. Baik, sedikit ingin Nura kongsikan dengan saudara pada pagi ini mengenai Jambatan Saloma. Jambatan ini, saudara, diinspirasikan daripada konsep Siri Junjung dan simbol warisan Melayu yang digabungkan dengan seni bina moden. Jambatan ini dinamakan Sempena Biduan Wanita Pertama Negara Allahyarhamah Salma Ismail atau lebih dikenali sebagai Puan Seri Saloma. Jambatan ini dilengkapi 4,100 unit lampu LED yang memancarkan pelbagai warna mengikut tema termasuk musim perayaan. Kalau pada bulan ini bulan kemerdekaan, jambatan tersebut lampu LED-nya bendera Malaysia. Jadi kepada saudara yang belum lagi sampai ataupun pergi ke Jambatan Saloma, bolehlah datang abadikan kenangan saudara di Jambatan Saloma. Ayo kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz, Ku Kenang Hingga Abadi. Radio Klasik.

Kumpulan Iklim baru sahaja menghiburkan saudara dengan salah sebuah lagu popular mereka yang berjudul Hakikat Sebuah Cinta. Lagu ini dimuatkan dalam album Satu Kesan Abadi yang diterbitkan pada tahun 1990. Dan lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Azam Dungun. 7.53 minit pagi waktu ini, dan selepas ini bermula pukul 8 pagi hingga 9 pagi, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu irama tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Tepat pukul 9 pagi, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk kita ikuti utama 9 pagi. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Tapi sekarang kita nak berhibur dengan sebuah lagu berentak irama 60-an pop ye-ye. Dan lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye ni saudara boleh dengar setiap hari bermula pukul 2 petang. Dan lagu yang akan kita dengar sebentar lagi berjudul Senyum Melukis Cinta, lagu nyanyian Anida dan The Zarax. Terus kita dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karin, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan.